0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-erek.
1: Aku gak popo, walah. Tengokno ya, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Sobat Kota FM, syukur alhamdulillah dino iki balik maneh ketemu ambek aku Cak Becono ning program Pasar Kota. Pantunan Parikan Suroboyoan. Monggo dulur 561-14-16-567-6923 jenengan bisa gabung sareng kula mulai jam 7 ngantos jam 12 siang. Cuacane cerah, cuacane gerah nang awak gatel kudu dikukur. Kepingin tuku wedang rundi ambek ngombe es tapi. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2016. Ayo dijogo bumi ini awak dhewe supaya lingkungan tetap resik lan apik makmur uripe. Longgo anteng delok ludrukan dulur ben urip gak sepaneng ayo guyonan ambek Cak Bejo melok pantunan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dutia Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur sahabat Kita FM yang baru gabung atau baru saja stay tune di 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Sobat Kota FM, cuaca Surabaya dino iki dilaporkan oleh BMKG diperkirakan cerah sepanjang hari.

buat masyarakat atau aktivitas masyarakat baik di luar ruangan maupun di dalam kota dapat berjalan dengan relatif lancar tanpa gangguan cuaca ekstrim. Selain langit yang cerah, dolor tingkat kelembapan udara berada di rentang 64 hingga 88%. Kombinasi suhu yang cukup hangat dan kelembapan yang masih tergolong tinggi membuat udara di Kota Palawan terasa panas pada siang hari, terutama di kawasan perkotaan yang padat bangunan dan kendaraan. Oke, dulur-dulur yang berencana beraktivitas di luar rumah, cuaca hari ini menjadi momen yang tepat untuk melakukan berbagai kegiatan, kayak olahraga pagi, wisata kota, perjalanan bisnis, utama aktivitas keluarga. Meski demikian, paparan sinar matahari yang cukup terik tetap perlu diwaspadai dulur. Dan kondisi udara atau kondisi cuaca melikur sampai 30 derajat Celcius, kondisi ini merupakan karakteristik umum cuaca Surabaya sing beriklim tropis. Saat cuaca cerah tanpa banyak tutupan awan, sinar matahari sok mencapai permukaan bumi secara maksimal sehingga suhu udara meningkat lebih cepat. Selamat pagi, ada Gusti Gede Loka Biantara, Tabanan, Bali hadir. Beli Gusti Matunun ya, beli Koming, Mbok Koming atau Mbok atau beli nih, Koming Suwarti si Bang Kaja Bali hadir. Tumium Virgo nih, warga Mabar, Medan hadir, Matunun, Mbak Tumium Virgo, Mbak Ismanie. Selamat pagi Mas Bejo dari Kamal, Madura hadir. Pasar Kota, salam buat yang lagi pantau aja. Matunun, Mbak Ismanie, sehat selalu. Mas Amiruddin, Kota FM dan Surabaya dan krunya, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Kita imbas terkait anjloknya rupiah. Iki nilai tukar rupiah anjlok, beberapa harga bahan pokok terdampak ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai 18.000 memberi dampak terhadap stabilitas harga pokok di beberapa kota. Dan beberapa kota harga beras medium masih berada di angka 11.700 per kilogram, sedangkan beras premium mengalami penurunan tipis dari 14.500 menjadi 14.300 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah dari 73.000 menjadi 90.000 per kilogram, cabai besar dari 40.000 menjadi 45.000 per kilogram, dan cabai merah keriting dari 40.000 menjadi 42.000 per kilogram. Dan kemudian terjadi kenaikan harga cabai rawit merah yaitu, dan selain beras, harga minyak goreng tidak sampai mengalami kenaikan. Kayak minyak kita bertahan di angka 16.800 per liter. Sekali lagi, minyak kita ada di angka 16.800 per liter, sementara minyak goreng curah 18.700 per kilogram, dan minyak goreng kemasan premium 18.000 per liter. Dan adanya lonjakan kebutuhan harga kebutuhan bahan pokok seperti cabai ini cukup membuat warga kelimpungan ya. Dan tentunya berharap dalam beberapa hari ke depan ini harga kembali stabil dan tidak mengalami kenaikan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum

0: Take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

Walau-walau kau masih di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Cak Prapto, sopir Ria Riu. Sekarang lagi aktivitas hadir Cak Bejo. Selamat pagi juga untuk Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Selamat pagi.

0: pagi Abu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
0: Kota
1: FM dandutnya Suroboyo. Kudoyone are-are Jawa Timur.
0: Pak Dianto.
1: Sugeng
0: Injing juga. Pangestuni pun sehat Pak Di. Inji alhamdulillah. Pak Di sehat nggih.
1: Alhamdulillah, Tuhan berkah. Mudah-mudahan dituntun oleh yang bikin hidup manusia.
0: Amin.
1: Termasuk Allah.
0: Amin.
1: Baik dunia maupun akhirat sehat selalu.
0: Inji. Monggo Pak Di tarik.
1: Ini gak betul, pada suyonan sekakaan gak betul. Ini bang sumpah. Cuaca nih cerah, nang awak gatel. Kudu dikukur, kukur. Kepingin tuku wedang, ronde ambek ngombe es tape. Selamat hari lingkungan hidup sedunia. Limo Juni Rongewu Nemlikur. Ayo dijogo bumi awak dewe supaya lingkungan tetap bersih, lestari, asri, lan apik, makmur uripe.
0: Enji sip wonten malih Pak Dianto.
1: Ini gak betul. Tapi wonten di kantor itu gak betul. Selanjutnya gak betul. Lunggu mencingkrang nang gelora Pancasila. Bendak sepanang nonton ludruk kartoloan. Nganti guyu cekakaan sampai ke puyo-puyo. Semangat tanpa guyonan. Malas pasti teko.
0: Sampun.
1: Nggih, sampun. Oh,
0: inje. Kalau kenten wonten arti niki kok wae. Wonten terusan
1: niki.
0: Nggih, salah lagu. Lagune napa, Pak Di?
1: Nggih, lagune kula nyuwun diputerakan.
0: Nggih.
1: Kidung ati tangisi bumi gak bedo. Sedaya kali ini kuau parihan.
0: Kidung ati tangisi bumi. Oke, salami ini monggo.
1: Perlu dijogo bumi ini gak bedo.
0: Leres, sedaya
1: kali ini. Enji. Salami kagak menyenangkan gak bedo.
0: Enji, Pak Di.
1: Keluarga, binaringan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur. Rezeki. Lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Baik segala urusan maupun dunia akhirat.
0: Amin.
1: Nggih. Lanjut.
0: Nggih monggo.
1: Bunda Yati, Aba Kosim, Pak Pu Gedang. Cak Ali, Cak Gipi, Cak Gianto Rimbu, Bunda Mami, Bunda Farha, Bunda Faris, Bunda Fatona, Cici Aini, Citralen Surabaya. Nggih. Sikap sementen kemauan, Cak Bejo.
0: Nggih, Pak Di.
1: Matur sumanuun.
0: Nggih.
1: Salami kagem sedantene kemauan. Salam seduluran saklawase.
0: Siap.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali. Wali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Cak Beco Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan isi daftar hadir sekalian menyapa fans Pasar Kota Dangdut Jarok Suroboyo. Asik lho rek, Cak Beco matur nuwun dan salam sehat selalu. Lapor cuaca di Pancing City saat ini lagi cukup cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bli Aji. Putri Brengos sembari ngopi tiang Banyu Seri hadir di pasar kota. Ku dikira monyong padahal mereka tak pernah ngerti tiap pagi sarapan pakai kerupuk rasa udang. Om Bejo, prinsip hidup warga Banyu Seri Buleleng cukup sederhana. Kerukunan menciptakan kreativitas saling gotong royong. Oke, Matanon atau Bli Aji Brengos ya. Bli Aji Putri Brengos yang ada di kawasan Buleleng, Banyu Seri Buleleng. Selamat pagi, salam aja untuk semua warga di sana. Abu Kalista selamat pagi, matur nuwun Ambu. Mbak Reni Rantina assalamualaikum, Cak Beco hadir Medan yuk Cak, semangat bertugas, salam Jumat Barokah. Mas Adi Prayetno selamat pagi, Mas Bejo, semua fans Kota FM Surabaya, Manyar Seberangan 2 hadir. Sukses selalu Kota FM Surabaya, salam buat semua fans Kota FM, selamat beraktivitas, terima kasih Cak Beco, matur nuwun Mas Adi Prayetno. Pasar Kota Cak Arif Taswasono, Pasar Kota assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua sobat Kota FM. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu, bahagia, amin ya rabbal alamin. Mbak Darmini Capricorn Mini selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo, selamat pagi Medan hadir. Abang Waisal yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali hadir Pasar Kota, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Cak Bejo. Pagi juga Abang Waisal, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan selalu dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Abah Waisal yang ada di kawasan Buleleng. Selamat pagi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

masih di Radio Kota FM. Selamat pagi Cak Prapto Sopiriario. Sekarang lagi di jemur ya, posisi di jemur. Mas David Mojokerto, assalamualaikum Cak Bejo. Dari David di Dawar Mojokerto, selamat mendengarkan acara varian Surabaya bagi semua pendengar Kota FM, dan selamat bertugas Cak Bejo, semoga sehat selalu. Matur nuwun Mas David. Piye kabarnya Mas David, sehat ya? Selamat beraktivitas untuk hari ini Mas David. Kemudian selamat pagi Cak Sur Menganti, Bojonegoro Barat cerah Cak Bejo nek bengi hawane bediding adem. Wohe. Wah enak ya. Iki Cak Sur sik kerasan nang di kampung halaman iki. Selamat pagi, ada Arun Talang Tanjung hadir dari Bengkulu. Mas Ferry Sutarjo Sewalan Kerto menuju SLTP Kepanjen. Bismillah, berangkat ngajar penjaskes. Salam rahayu aktivitas doya Sobat Pasar Kota Cak Bejo. Oke, ditunggu nanti ya Mas Ferry Sutarjo ya. Selamat pagi, sehat selalu, selamat beraktivitas. Semangat, semangat. Umi Julira, assalamualaikum Mas Bejo dari Bojonegoro. Sekarang rumah hadir Handelok perahu itu warnoi abang muat kayu jati, poro kadang dan abang bang abang-abang FKS Pasar Kota. Semangat makaryo, mugi letinya berkah gawe keluarga ini. Amin. Mbak Nova, assalamualaikum. Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hartono, Jakarta Utara hadir. Matur nuwun Mas Hartono. Mbak Vera Kuma lagi seru, selamat pagi. Jakarta hadir menyapa fans kota seluruh Nusantara hingga Bandung. Jelang Jumat bikin dilematis karena Bang Tersayang tak jual kirim warto. Jumat berjalan khidmat mungkin secara warga kota. Santun, matur nuwun.

Dan Sobat FM, mengenai untuk sobat yang ingin memasukkan putra-putrinya ke sekolah negeri, ini memang harus benar-benar jujur ya. Karena saat ini orang tua atau fenomena orang tua berbondong-bondong memindahkan alamat kartu keluarga KK supaya anak isok masuk sekolah favorit menjadi perhatian serius pemerintah kota Pemkot Surabaya. Dan pada pelaksanaan penerimaan murid baru SPMB 2016-2017 Pemkot Surabaya secara tegas akan mencoret peserta yang masih nekat memanipulasi data kependudukan seperti alamat rumah pada KK. Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat mengatakan pihaknya memanfaatkan aplikasi check-in warga untuk mendeteksi praktik curang tersebut. Dan saat ini SPMB telah terhubung dengan data check-in warga yang digunakan sebagai salah satu instrumen verifikasi domisili warga sehingga penerimaan sekolah berjalan objektif dan transparan. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan apakah alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan benar-benar menjadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Perpindahan kartu keluarga atau KK yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah tanpa disertai perpindahan tempat tinggal yang sebenarnya dengan mudah terdeteksi dalam proses verifikasi. Yeah.

0: Tips Sehat Kota FM.
1: Halo Sobat Kota, kali ini Fauzi akan memberikan tips olahraga ringan yang bisa Anda lakukan di rumah. Bagi yang memiliki rumah dua lantai, jenis olahraga ringan ini bisa menjadi salah satu pilihan sebagai latihan di rumah. Caranya pun sangat mudah, karena yang kita lakukan hanya menaiki dan menuruni tangga selama beberapa kali. Tidak perlu memaksakan diri jika baru pertama kali mencoba. Cukup lakukan olahraga ini selama 10-15 menit setiap harinya. Melakukan olahraga ini secara rutin akan sangat bermanfaat untuk membakar kalori. Yuk, jaga kesehatan dengan terus aktif bergerak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Wal, wal, kau masih di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cak Bejo tarik pari ane. Nampak sar tuku tahu, tuku markisa kabe telu. Dan tuku kain batik, mangan sego Bali wae telur dola dan telur dadar. Baik hari Jumat tampak begitu cantik sampai melebih Jessica Iskandar. Salamnya Pak Begedang, Bunda Selamat, Tambah Kalista, Mbak Ita, Mbak Nanti, Mbak Wiji, Mbak Widya Prigen, Mbak Putri Prigen, Mas Samsul dan semuanya aja. Matur.

0: ngerti dhisik to pick up sing arep diangkat kanggo parian selanjutnya. Terus sampean pengen parian sing gaya guyuran kepiye, sing jiwit tipis las gak rewel utawa sing murni gaya guyu kepinggang-pinggang. Maturun Cak Asmawi ya, apa Nur Jali Semarang absen. Kemudian ada Mas Budi Yudhistira Pasar Kota, hidup pancen sulit sing gemati oleh berjuang. Buah jeruk, buah nanas, mereka bersatu dalam keranjang. Mari bersatu saling sapa pengenalan satu sama lain sobat, ciptakan kerukunan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Iji, selamat pagi Bunda Mami. Iji, terus Bunda kabaripun sehat ye.
1: Alhamdulillah. Dan apokat kulo kalian panjenengan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Masa Allah. Sego babat kembang turi awak sehat kudu disyukuri.
0: Nah, sego pitik iwak beras sakalan duwe awak waras.
1: Alhamdulillah. Tuku mati neng Mekah, neng Mekah ono kabar. Gino Jumat yang berkah mugi panjenengan dapat barokah.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Bunda Mami, mugi tansah paniringan seger kewarasan.
1: Alhamdulillah. Mriki udarane asrep ta.
0: Oh, mriki
1: di dalam rumah saya ini lho dawingin.
0: Nggih, ngoten
1: nggih saiki. Enggak pakai AC tapi.
0: Berarti niki pun bener-bener ajenge tenggene cuaca kemarau nggih bedhing jare wong-wong.
1: Perubahan musim nggih. Vitamin saja tak bejo.
0: Nggih, saya matur nuwun. Masak napa Bunda?
1: Kulo niki wau dereng masak. Heeh. Ampun nasa kiriman kok anak wedok
0: niku.
1: Sopo manten dak bejo
0: anak. Eh, alhamdulillah.
1: Anak wedok dak bejo. Yen anak wedok makanan seiris itu aja mahrib diantar dak bejo.
0: Nggih, kematian jene iki.
1: Nggih. Gangsa wedok pertama.
0: Oh, wedok pertama. Nggih.
1: Kerja di bank situ ndak bejo. Pokoknya mboten nganggur kan.
0: Nggih, mugi-mugi lopo rezeki lancar barokah sama keluarga amin. Lagune napa Bunda Mami?
1: Lagunya Merem Belina yang Merem Belina yang remix kan ndak bejo.
0: Nggih.
1: Salam ndak bejo.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Dianto, mugi sehat,
0: amin.
1: Berkah rezeki, melimpah barokah ruah. Cak Sur, Cak Gianto, Pak Kasian, Pak Pupisang, Pak Jumadi, Pak Rusdi, Bu Parka, Bu Patonah. Bu Patonah kok dangu nggih
0: mesen-mesen.
1: Radione terus e.
0: Radione malu napa mboten kepireng terus e.
1: Kalau ben mriki nggih ngoten ya Bejo. Kok mboten wonten swanten
0: nih. Ah, niku.
1: Napa Cak Bejo?
0: Niku
1: masuk angin.
0: Masuk angin kroan.
1: Bu Yanti, Mbak Ela, Cici Aini dan semuanya saja. Semoga sehat, berkah rezeki melimpah barokah. Kakem rak bejo, jangan lupa bahagia cak bejo.
0: Amin.
1: Disyukuri mawon cak bejo nggih. Matur suwun cak bejo, sugeng enjing. Mbak Yanti cak bejo, kok yo gak ana kabare ya ya Mbak Yati.
0: Enjing Mbak Yati.
1: Mbak Yati.
0: Mbak Yati kalau wingi sampun studio.
1: Pun sedaya mawon cak bejo, mugi sehat. Matur suwun.
0: Matur nuwun kadang kagem Bunda Mami wonten gedangan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wall, walaupun masih di Radio Kota FM. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Pak Tonon sudah gabungan di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Selamat pagi, Sangtu Ketut Gianyar hadir, matur nuwun Sangtu Ketut ya Mbak Yeni Kartika, Mama Kori, selamat pagi dari daerah Medan Sumatera Utara, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FM, Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati Randu Tejo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam lebu aja, Cak Bejo.
0: Oh, sampun, terbuka lebar lawange kula blak niki.
1: Saya gurung wayahe Cak Bejo aku kadang lalian.
0: Asal salam saking Mbak Ika Gersia.
1: Waalaikumsalam. Sehat-sehat lalu Mbak Ika.
0: Nggih, Mbak Yati sehat nggih, pun mboten galau malih.
1: Mari sarapan iwak krengsengan Cak
0: Bejo. Waduh, enak-enak norek iwak krengsengan.
1: Ngombene teh manis.
0: Nggih. Lek kula pula.
1: Cak Bejo. Wis sarapan ah.
0: Kula sarapan pun dereng ping pindho.
1: Loh.
0: Wangga ditarik.
1: Tarik. Nang pasar Cak Bejo tuku klanting.
0: Enjih.
1: Dipangan enak rasane. Hatiku gak dipacar Cak Bejo rasane montang manting.
0: Nggih.
1: Awakku kuru rasane.
0: Deku klanting ambek numpak becak pun mboten usah kuwatir gak dipacar montang manting, langsung ecekelan cagak.
1: Iya.
0: Dijamin dedek wis.
1: Wis enak wis. Deku kembang Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Nanggone Pulau Sempu.
0: Heeh.
1: Jare ne sayang Cak Bejo nasane ngrusak atiku.
0: Loh, ya apa wong lanang. Sajane ngoten iku mangkane kula mboten kawin kali wong lanang.
1: Kali kawin yo lan pegang-pegangan ya.
0: Lah nggih. Mlaku-mlaku nang semolo tuku menungo Mbak Yati sampean lek sik galau iku ana dudu tuwa tapi gak duwe apa-apa. Jadi Cak Gianter.
1: Oh, nang pasar tuku kelopo Cak Bejo, kelopone dibagi dadi 5. Lah nek nggih pasar dudu gak ndek apa-apa, atiku ya saya remuk ran ronto Cak Bejo.
0: Ya apa? Ya apa?
1: Tuku kembang Cak Bejo dibagi dadi 7. Jadi sayang Cak Bejo nyatane apa gak ngereken aku.
0: Budak lah kalau semua bablas lah kalau mau Jakarta lek sampean galau betul saya bingung ni kalau mau tencak Gianto.
1: Nah kau pun binatang Cak Bejo. Nah kau jalan dulu air mancur. Air mancur itu Cak Bejo indah rasanya. Cak Bejo hatiku gegeran sedih rasanya. Kok enggak di telepon di pateni kok yuk cek kebangetan nih.
0: Loh ya lah apa berarti mas ya gak ditelepon gak diangkat itu udah HP ini antep.
1: Ya Allah ya aku kok request lagu itu Cak Bejo ya.
0: Request lagu apa?
1: Lagu ini itu Cak Bejo. Orang bisa jadi siji ayo wis.
0: Orang bisa jadi siji.
1: Iya sing cewek ya Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Gak lali sing cewek. Loh. Ya. Ya. Tak melaku-melaku. Iya, tak melaku-melaku sik Cak Bejo ya. Mari Pak Dianto Rembo, Pak Dianto. Terus ngene iki sapa Mbak Ikan Gersian. Indah Bulan. Oh iya, Bu Slamet lebak. Dek ngrungokno ya sepurane aku mambengi lali Bunda Slamet kata absen. Sepurane sing banget ya Bunda Slamet nggih.
0: Nggih.
1: Iki gawe iki Mas Totok Global.
0: Nggih.
1: Mas Ali Wasik. Terus Bunda Fatona, Bunda Rusi, Bunda Waris. Sing pungkasan iki gawe Pak Disugeng bakso apa posim. Mesti cari Pak Dianto. Wis ngono ae Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Cak Bejo akeh rezekine, tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Matur nuwun, Mbak Yati.
1: Tak enteni lagu ni ora bisa dadi siji
0: ya. Nggih, tenggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yati Randu Tejo. Selamat pagi. Mama Kori, selamat pagi dari daerah Medan Sumatera Utara. Terima kasih sudah gabungan terus di Pasar Kota Pancoran Surabaya. Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya.
2: Kota FM.
0: Iya.
2: Bangga Surabaya.
0: Selamat pagi Mbak Ika Gersian.
2: Pagi iya. Juga.
0: Kemarin kata temennya bangun tidur ngimpi diimpini Cak Gianto ya, girap-girap cari ini.
2: Apa itu girap-girap mas?
0: Ya maksudnya gak sadar, teriak-teriak gitu loh, kayak orang kesurupan.
2: Enggak dong.
0: Maksud Cak Gianto medeni. Oke. Halo.
2: Iya.
0: Bang Cak Gianto loh, anak kecil-kecil aja seneng sama Cak Gianto. Ayo, tarik.
2: Berlayar ke Pulau Pak... Maaf.
0: Oke. Okay.
2: Sebentar.
0: Iya.
2: Berlayar ke Pulau Bawean. Apa kabar penyiar kota kesayangan?
0: Dang siang minum jus alpukat. Alhamdulillah kabar kula, kabar saya sehat walafiat.
2: Oh siolat kok?
0: Iya enak lang siolat deket soalnya. Deket sama Gersi. Habis itu langsung numpak Bimo Lenci mudun tambak sari.
2: Terus naik becak 10.000. Nah naik becak
0: gak usah, jalan kaki aja deket kok. Tuku-tuku karo blewang nang pasar turi tuku jamu. Hatiku ini Mbak Ika tak akan mendua karena hatiku ini telah jadi milikmu. Cak Gianto. Makanya saya ini gak tahu turun.
2: Cak Gianto.
0: Iya, gak tahu turun jeroma, turun jobo terus saya ini. Lawangi dikunci.
2: Hati lagi ya.
0: Oke.
2: Ke Praban beli sepatu.
0: Cakep.
2: Enggak boleh ngomong cakep, enggak mau.
0: Oh iya wis.
2: Ke Praban beli sepatu.
0: Terus.
2: Lewat Tunjungan. Ke Praban beli sepatu. Lewat Tunjungan. Cak Gianto. Kapan dong ajak jalan aku ke Gersikan? Oh, ke Bangkingan.
0: Oh, iya, ayo coba.
2: Tak ya. Tunggu ya.
0: Wanita. Ini perang dunia ini. Ini libur ya Mbak Ika ya?
2: Enggak dong.
0: Oh, enggak dong. Oke, mau berangkat kerja kah? Jam berapa?
2: Iya dong. Jam 10 itu nah, setiap harinya kan jam 10.
0: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu. Oke.
2: Rindu sama Cak Gianto.
0: Iya, tambah gede. Cak. Ayo, salamnya buat siapa lagi?
2: Salamnya buat Cak Gianto. Cak Sur, kok aku gak diajak ke desanya?
0: Cak Sur lagi pulang kampung ini.
2: Iya. Cak Jainal, Cak Jepi, Cece Aini, Mas Rizal, Mas Ali, Mas Heru, Abah Samsuri, Abah Kosim, Ibu Yati.
0: Siap.
2: Mas Ajunya sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin, matur nuwun.
2: Bahagia selalu.
0: Amin.
2: rezekinya berlimpah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Thank you Mas Aji, thank you.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Ika. Matur nuwun ya, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. 5614 1416 5676923.

Tips Sehat Kota FM. Demam menjadi salah satu penyakit yang sering dialami hampir setiap orang. Biasanya saat demam, kita akan langsung minum obat menurun panas untuk mengatasinya. Ternyata ada bahan alami yang tidak kalah ampuh untuk menurunkan demam loh. Terkenal sebagai bumbu dapur, nyatanya bawang merah mengandung atsiri, sikloalin, metialin, dan fluoroglusin. Ketiga kandungan tersebut bisa membantu menurunkan panas. Caranya, kupas 3 atau 5 siung bawang merah, parut kasar dan tambahkan minyak kelapa secukupnya. Setelah itu, balurkan ke ubun-ubun dan ke seluruh tubuh jika diperlukan. Berikutnya, air kelapa muda juga bisa menurunkan panas loh. Diketahui air kelapa muda banyak mengandung mineral seperti kalium. Ingat, ketika badan kita panas, tubuh akan mengeluarkan banyak keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, untuk menggantikan keringat yang keluar, perbanyaklah minum air kelapa. Tidak susah bukan caranya? Semoga cara menurunkan panas dengan bahan alami yang telah dijelaskan ini bisa membantu sahabat kota saat urgent ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Walau-walau kapan sih Radio Kota FM, Ahmad Samsuri dan Dur Timur di Selani Tomat tukur lagi di Gai Tapi. Assalamualaikum Cak Bejo, mugi tansah pinaringan sehat walafiat, ugi beragas waras sawai. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam ika gemcak miskan cak Gianto bangkingan cak sur menganti mbak Imang song mbak Ika Gersi Ansoli kendilo sur mas David mas David Cak ini yang bukali sah Bandung dan teman-teman FB di Radio Kota semua salam saya tak akan hilang salam manis tak akan habis salam rindu tak akan beku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ahmad Samsuri matur nuwun. Mbak Safitri, Safitri selamat pagi. Assalamualaikum hadir Cak Bejo, sehat selalu Cak Bejo matur nuwun. Inggih sami Mbak Safitri, sehat selalu nggih bersama keluarga.

Sobat Kita FM, mengenai sisi pendaftaran penerimaan siswa baru ya SPMB ini, benar-benar pemerintah kota untuk mengingatkan kepada warga untuk tidak melakukan hal-hal yang curang ya, seperti pindah alamat kartu keluarga agar anaknya ini bisa masuk sekolah favorit. Dan ini menjadi perhatian serius dulu pemerintah kota Surabaya pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2016-2017. Pemkot Surabaya secara tegas akan mencoret peserta yang masih nekat memanipulasi data kependudukan seperti alamat rumah pada kakak. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat Jiki ngomong, pihaknya sudah memanfaatkan aplikasi check-in warga untuk mendeteksi praktek curang tersebut. Saat ini sistem SPMB wis terhubung ambil pencatatan sipil ya, dengan data check-in dan warga yang digunakan sebagai salah satu instrumen verifikasi domisili warga, sehingga penerimaan sekolah berjalan objektif dan transparan. Delor, dengan sistem ini pemerintah dapat memastikan apakah alamat yang tercantum dalam dokumen kependudukan ini benar-benar menjadi tempat tinggal peserta didik yang bersangkutan. Perpindahan kartu keluarga atau KK yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan masuk sekolah tanpa disertai perpindah tempat tinggal yang sebenarnya dengan mudah terdeteksi dalam proses verifikasi. Dan apabila terdapat perpindahan KK yang hanya dilakukan untuk kepentingan sekolah, namun pada faktanya yang bersangkutan tidak tinggal di alamat itu, maka permohonan administrasinya tidak akan dilayani. Dalam pelaksanaan SPMB 2016-2017, warga Surabaya juga perlu memahami bahwa tanggal cetak KK tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan lama seseorang tinggal di alamat tersebut.

rego beras dulur. Rego beras premium wingi 14.889. Rego saiki 814.842. Beras medium rego wingi 12.935, rego saiki 12.880. Rego gula dulur, gula kristal putih per kilogram 17.216, rego saiki 17.153. Minyak goreng curah per kilogram 20.470, rego saiki 20.444. Rego minyak goreng kita per liter 16.741, rego saiki 16.389. Daging sapi paha belakang per kilogramnya dulur 140.145, rego saiki 123.814. Daging ayam ras per kilogramnya 34.650, rego saiki 33.915. Daging ayam kampung per ekor 70.799, rego saiki 77.799. Terus rego ndok ayam ras per kilogramnya 20.815, rego saiki 20.843. Telur ayam kampung per kilogramnya 46.217, rego saiki 43.883 ya, mundak 3.000. Oh mudun sih, mudun 3.000. Cabai merah keriting per kilogramnya 49.695. Rego saiki 46.612. Cabai merah besar per kilogramnya 53.876. Rego saiki 49.970. Cabai rawit merah dulur per kilogramnya 56.601. Rego saiki 55.934.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Makin lama, makin saling meluka.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Tips Sehat Kota FM.
1: Halo Sobat Kota, kali ini Fauzi akan memberikan tips olahraga ringan yang bisa Anda lakukan di rumah. Bagi yang memiliki rumah dua lantai, jenis olahraga ringan ini bisa menjadi salah satu pilihan sebagai latihan di rumah. Caranya pun sangat mudah, karena yang kita lakukan hanya menaiki dan menuruni tangga selama beberapa kali. Tidak perlu memaksakan diri jika baru pertama kali mencoba. Cukup lakukan olahraga ini selama 10-15 menit setiap harinya. Melakukan olahraga ini secara rutin akan sangat bermanfaat untuk membakar kalori. Yuk, jaga kesehatan dengan terus aktif bergerak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

FM dan Duty Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM, masih di program Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Dan Sobat Kota FM, hasil untuk Piala AFF U19 di mana Indonesia berhadapan dengan Timor Leste berakhir dengan skor 3-0 ya untuk kemenangan Indonesia. Dan timnas Indonesia secara tangguh menaklukkan Timor Leste dengan skor 3-0 pada leg kedua Piala AFF U19. 3 gol Garuda Muda diciptakan oleh Reno Salambesi, Irfan Siregar, dan Arhan Kaka. Dan kemenangan Indonesia atas Timor Leste dengan skor 3-0 tersaji di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Kamis malam. Hasil ini membuat tim Indonesia menduduki peringkat kedua grup A dengan 6 poin di bawah Vietnam yang mengemas poin sama tapi unggul jumlah gol. Dan pertandingan sempat mati lampu ya sebelum akhirnya menyala kembali dan pertandingan dilanjutkan kembali. Pertandingan antara Indonesia melawan Timor Leste berlangsung ketat dalam guyuran hujan deras.

Sementara itu, Smekit FM di Sub Surabaya mengevaluasi secara total pengemudi Surabaya Bus dan Wirawiri. Dan memang ini ada sempat ada keluhan dan juga aduan dari masyarakat ya, sopir bus Surabaya Bus dan juga Wirawiri yang beberapa kali terlihat mengendarai mobil dan busnya terlalu kencang. Dinas Perhubungan Surabaya menyiapkan evaluasi menyeluruh bagi seluruh pengemudi Surabaya Bus dan feeder Wirawiri. Rencana ini menyusul keluhan masyarakat terkait perilaku mengemudi serta insiden kecelakaan yang melibatkan armada Surabaya Bus. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi tindakan indisipliner di jalan raya. Sebagai langkah awal, Dishub Surabaya akan menggelar pembinaan intensif bagi seluruh pramudi. Selain pembinaan, Dishub Surabaya juga akan menerapkan sistem pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat pengguna jasa transportasi publik. Di setiap unit Surabaya Bus dan Wirawiri akan dipasang alat penilaian kepuasan penumpang. Dan menurut Trio, program tersebut merupakan arahan langsung Wali Kota Surabaya Eni Cahyadi untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi massal di Surabaya. Dan sebagai tahapan, hasil dari penilaian tersebut akan direkap secara berkala sebagai bahan evaluasi kinerja pengemudi. Apabila dalam kurun waktu 1 bulan seorang pengemudi mendapatkan banyak penilaian buruk dari penumpang, Dishub akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Yang pertama tentu sanksi administratif ya, administrasi peringatan pembekuan dan dia disanksi tidak bekerja sampai dengan pemberhentian. Dan evaluasiku semakin mendesak setelah insiden kecelakaan bus Surabaya yang menabrak truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya di Jalan Waringin, Kelurahan Sawunggalin, Kecamatan Wonokromo, Selasa 2 Juni 2016. Berdasarkan laporan investigasi awal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD, pengelolaan transportasi umum, kecelakaan tersebut disebabkan kelalaian pengemudi bus karena truk milik DSD ABM dalam kondisi berhenti. Dan sebagai kita paham, saat ini di Sub Surabaya masih merampungkan pemeriksaan akhir terkait kronologi kecelakaan tersebut dan Trio memastikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian fatal dari pengemudi, sanksi tegas hingga pemberhentian akan diberikan.

14.16.576.523 langsung aja di program Pasar Kota Pantauan Parian Surabaya Dulur sambil bisa gabungan ingin mendekati pukul 9 pagi. Bu Suci Benowo selamat pagi, matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota Pantauan Parian Surabaya.

Dan kondisi cuaca di kawasan Citamdi sekarang lagi terang ya. Secara harapan mungkin Sobat KTFM untuk pagi hari ini akan melanjutkan aktivitas rutin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walaupun Radio Kota FM Dangduti Surabaya. Sobat Kota FM gak terasa lagi waktunya saya pamit dari program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya yang dinten Jumat kalender gangsal Juni 2021. Mungkin-mungkin jalan sedaya tanpa pinaringan sehat walafiat, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
1: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
0: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
2: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
0: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
0: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku kan mau request kok gak di style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Melauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approved. Yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: gimana?
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: lebih baik kita hancur mundur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
4: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
5: Aku overthinking.
4: Loh, overthinking kenapa?
5: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
4: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
5: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
4: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
5: Maksudnya gimana sih?
4: Digoda yang aku maksud, itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
5: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
6: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

101,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jumpa lagi dengan saya, Rani Larasati, yang bakal nemenin Sobat Kota di siang hari ini dari jam 12 siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jam rolas sampai jam 3 sore, rek. Request lagu dangdut koplo favorit kalian, pokoknya los tak kancani.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Reh.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida.

0: yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

0: Surabaya re.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Waktunya kembali lagi. Kalau siang-siang awan-awan begini tuh paling enak dengerin lagu-lagu dangdut koplo sing lagi wasek, etnik ambiar sing lagi ambiar. Nah iki nang walu-walu kok masih di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sudah banyak ya WA yang sudah masuk. Saya sapa dulu satu persatu. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang terus setia menemani Kota FM hingga Kota FM berada di umur 26 tahun. Karena nanti tepat di tanggal 20 Juni tahun 2026 Kota FM genap berusia 26 tahun. Halo, selamat siang Digoda.
1: Diko yang dangdut asik lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktunya masuk tambaran nih.
0: Dalam. Nge aman.
1: Aman ya. Kadang-kadang aku lali dino ya Mbak Rani.
0: Kadang-kadang lali dino. Alhamdulillah lancar aman ini.
1: Nggih. Badan sehat.
0: Alhamdulillah pangestu sehat. Berkat doanya Pak Toto ini ya, dan semua sobat kota juga.
1: Kalau keramat ada yang kumpul bareng. Udah ada Bang Ujo juga. Ada Mas Aditya. Mutia kecuali.
0: Nggih.
1: Barani matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Banyak rezeki. Tetap semangat.
0: Amin.
1: Tetap berlindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Toto dari Kalimas yang bersua di hari ini. Edisi tanggal 5 Juni 2026 Sobat Kota. Besok tanggal cantik ya, 6-6-2026. Waduh, gak ono sing ngejak jadian ta iki. Ono sapa wae iki sing nang Facebook-e Kota FM. Ada Inako juga yang pulang sholat Jumat. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada Dewi Sablah. Siang hari ini hadir dari Sentong Margomulyo. Request lagunya Satu Hati Sampai Mati. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, ada Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliowati, Bunda Lili, Bunda Elo, Ica Asluli, Madam Tionar, dan semua anak-anak mesin. Kompak selalu. Oh no, Bunda Mami Suparmi Gedangan, terima kasih banyak sudah hadir. Ayi Munajat juga sedang mendengarkan streaming. Terima kasih banyak, selamat siang, selamat beraktivitas katanya. Ada Pak Jono dari Gresik, lagunya Gitar Tua. Salamnya Gai Ami Wibowo yang ada di Jakarta. Kemudian juga ada Putri Widayanti dan Samsul di Tretes, Rini Setiawati, Mama Eli, Mbak Toibi, Pak Jiprada, Pak Wiyoto, dan Ratna Restu Wilujeng. Terima kasih banyak Mas Agung dari Kalisantri hadir.

Siang hari ini lagunya Nyanyian Rindu. Saya masih kerja ini, atau yang masih istirahat jangan lupa makan pokoknya. Siap, terima kasih banyak. Lanjut ya Sobat Kota ya. Kita coba putarkan lagu Keramat karena pas banget di hari Jumat ini. Semoga semuanya bisa diberikan berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

0: Surabaya Rek.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi haba

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

jangan main-main. Oi, dari Alvan bersama 3D Entertainment mengantarkan kita ke menit 44 lepas dari jam 1. Ada siapa aja yang pengen gabungan? Monggo, Sobat Kota. Apalagi yang kemarin masih belum masuk ya. Jadi untuk hari ini boleh telepon lagi. Jadi teleponnya di 031-561-1416 dan juga di 567-6923. Jangan pasang hati. Selamat siang, ada Mas Syahruji dari Banda Soleh. Salamnya buat Mbak Putri dan Samsul yang ada di Pasuruan. Ada juga Inako yang masih setia dengerin Kota FM. Cak Samsul Hadi, lagunya Selok Soca Merah. Salamnya buat Imang Song, Mbak Ella Prigen, Tretan Syahruji, juga Pak Jono Gresik, Abah Toibi, Cak Miskan Kebraon, ada Pak Wiyoto Pandaan juga. Terima kasih, ada Mas Gendut Santoso lagi monitor Kota FM, salam sehat. Dari kawasan Samarinda, ada Koko Heri Citralen, selamat ulang tahun yang ke-26. Semoga menjadi radio yang menginspirasi buat para pendengarnya. Lagunya Pedih yang versi koplo. Tak siapin dulu ya. Kalau tadi ada gitar tua juga, itu sudah direquest oleh Pak Jono dari Gresik tadi, yang gabung di menit-menit awal bersama WhatsApp Kota FM. Aku mau dengerin juga Sapa-sapa Manja dari Mama Eli Agustince dari Pekarungan Sukodono. Siang hari ini titip salamnya buat Mi Apsari, Pak Wiyoto, Mbak Toyibi, Ami Wibowo, Mbak Rini, Pak Jono, Ning Rara. Ada Bunda Farha juga dapat salam dari Mama Eli Agustince. Bunda Lili yang ada di Sentong Margomulyo, request lagunya Keliwat Kangen. Salamnya gaya anak-anak teman-teman Sentong dan Kota FM semuanya, Sobat Kota dimanapun berada. Lagunya Keliwat Kangen. Ono gak sih? Sobat Kota sing merasa kangen sampai keliwat kangen nih. Wah, ini lagu enak tak puterno iki ya. Bersama Ajeng Febria.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Pantau lewat On Ears di Goda Wasik Re. Ono Juwet, Juragan Dawet dan Mbak Diandra Tiwi matur nuwun. Mas David absen aja kakak, siap David. Ada Inako, Mas Ahmad Syamsuri dari Kebraon, Banyuwangi teh wis tak puter iki. Salam gawe Mbak Naya, Mbak Tari Imaniar, Cak Bejo Irsyad, Cak Miskan, Cak Gianto Banggingan, ono Cak Sur Menganti, Mbak Ima Ngesong. Ada Mbak Ika di Jalan Gersikan, juga Mas Solihin Delosor, ada Mas Hafid, Mas David C. Aini, Ambu Kalista, Sony Anderson, dan untuk semua teman-teman di Facebook Radio Kota FM Surabaya. Digoda. Halo, Digoda.
1: Digoda, bersama Wong Ayu. Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Yuk, nopo kabarin Mbak Ima cantik.
1: Alhamdulillah, rodok bindeng.
0: Rodok bindeng, malah-alah. Wes usume iki, watuk pilek, watuk, wes sembarang iki.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih, semoga sehat ya, habis ini ya, lekas sembuh.
1: Iya, sarani juga ya.
0: Amin, nggih, mugi-mugi sehat semuanya.
1: Sarani.
0: Dalam.
1: Menputerakan lagu, mengejar badai.
0: Mengejar badai, saged.
1: Salam nih, salam Cak Rembo.
0: Cak Rembo.
1: Cak Sur Menganti. Terus album itu Cak Miska kalian apa sampingnya juga. Terus Toko Ain bersama Tete Cia ya ini, Toko Heri, Mas Adi Sambi Gerep. Terus dengan itu Opo, Santi, Mama. Sambil hati. Terus Mbak Putrinya juga. Ada Cak Bubuk. Dan Sedoyo Kemawon Mbak Radu.
0: Sedoyo Kemawon. Nge.
1: Karena tidak kesehatan. Dewan Silati-hati. Sambil tidak diiringi hal kantor Oka cantik.
0: Nge. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ima. Halo, Digoda.
2: Digoda asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Wong ganteng. Yuk, nopo kabare?
2: Alhamdulillah, baik-baik, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Panas entang-entang iki. Sehat, ya, Mas Arwi?
2: Iya, panas banget. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan walafiat.
0: Amin. Walaupun
2: ini kita terima aja karena ini pemberian Allah.
0: Betul sekali. Kita nikmati ya panas-panasnya ya, ini ya.
2: Ya. Yang rasain kan bukan cuma orang satu.
0: Iya, wong akeh.
2: Iya, betul.
0: Masya Allah. Iku mau Mbak Ima iku request mengejar badai. Lagi Mas Arwi apa ini lagunya tak siapin?
2: Aku tak request ini aja, idaman hati.
0: Idaman hati, waduh, idaman hati.
2: Iya. Iya. Salam tadi ada Mbak siapa, Mbak Ima ya?
0: Mbak Ima, ada Mbak Ima.
2: Mbak Ima, salam kenal Mbak Ima. Di mana itu?
0: Di kawasan Ngesong, Surabaya Barat.
2: Oh iya, salam kenal Mbak Ima ya.
0: Mm-hmm.
2: Mas Ali Benowo, Pak Toto Santoso Klodak. Juga untuk siapa namanya Mbak itu Mbak Eva yang ada di Simo ya.
0: Betul.
2: Terus ada juga yang di Bandung itu ada Bunda Talita.
0: Mm-mm.
2: Ada Mas Julpan yang ada di Tuban, ada Mas Mas Andi ya yang ada di mana itu di Lamongan.
0: Mm-mm.
2: Juga Mas Kasian yang ada di Mojokerto.
0: Yeah.
2: Semuanya aja lah. Yang mendengarkan Kota FM mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang lancar, diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT.
0: Amin. Dan juga untuk
2: kru Radio Kota FM tanpa terkecuali dari penyiar sampai petugas apapun semuanya.
0: Amin.
2: Selalu diberikan kekuatan, iman, diberikan rezeki yang lancar, barokah, berikan umur yang panjang dan bermanfaat.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Digoda asik dari hawa dingin Umi Tretes, titip salamnya buat M. Rois di Jombang, Taufik Tas, Bunda Rara Sidoarjo, dan Bunda Atik Lidah, serta Bunda Sutia. Waalaikumsalam, terima kasih Umi Tretes. Ada juga Ahmad Syamsuri tadi ya, request Banyulangit sudah. Mbak Ima dapat salam dari Diandra Tiwi nih, juragan Dawet. Nggih, matur nuwun Mbak Diandra. Selain itu ada juga Miss Ika. Miss Ika dari Jalan Gersikan, lagunya Serigala Berbulu Domba. Siap, terima kasih banyak. Ada Erwin Kurniawan juga, lagunya Ku Ikhlaskan. Yang pergi belum tentu hilang, yang tinggal belum tentu bertahan. Salam sehat selalu, terima kasih banyak semuanya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Digoda, digoyang dangdut.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Di teratas Kota FM kok gak bisa ini, kenapa? Umi biasanya lewat di Facebook. Ini tadi nyoba katanya. Boleh streaming Umi. Terima kasih banyak ya. Ada siapa lagi nih yang pengen on air? Saya masih bisa terima telepon. Halo, selamat siang. Digoda.
1: Digoda. Digoyang dangdut. Asik lore. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woy, geseng paling asik.
1: Selamat siang Mbak Rani.
0: Selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Rani Larsati juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Pokoknya sehat semuanya.
1: Iya, ya.
0: Iya, amin, ini. Wis pokoknya sehat iku.
1: Aisyah Larasati.
0: Ini berarti lagunya apa ini?
1: Aisyah.
0: Ini lagu dari siapa ya? Aku lupa.
1: Tak.
0: Oh ya, siap. Udah siap ini lagunya. Enak tenan nih.
1: Soalnya buat Mimi. Bunda Farah jarang masuk Mbak Rani ya.
0: Iya.
1: Bunda Wulan, Bunda Mujati, Mama Indah, Mbak Jenderal Tiwi. Bunda Mimi sudah ya. Kak Sarwi. Solisin. Siapa ya? Kak Edo, Kak Satria, Mang Ujang, Kak Hari, Kak Sebekerep, Kak Hari Sebekerep, Kak Kianto.
0: Kak Kianto.
1: Mama Indah. Terus siapa lagi itu? Mas Afid, Mbak Asian, Pak Jumadi dan semuanya lah. Buat Mbak Aisyah Larasati. Terima kasih banyak semoga Mbak Aisyah selalu sehat, tinggi barokah, melimpah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Ali. Tadi ada Mbak Ika di Jalan Gresikan ini, kayaknya serigala berbulu domba ini harusnya ini ya. Jadi kita coba deh serigala berbulu domba. Semoga sobat kota yang lainnya juga masih standby di sini. Serigala berbulu domba live version dari Citandui 14 Surabaya.

Terima kasih, selamat siang untuk Putri Widayanti. Ada Mas David di Warua, Mas Syamsuri, Mas Erwin Kundiawan, Cak Miskan di Kebrauning Rara Sidoarjo. Ada Pak Wiyoto di Pandaan, terima kasih. Mas Samsul Hadi Prigen, Bato Yibi. Ada juga Miss Dewi Sablah, ada Mama Lili, Oma Suparmi Gedangan, Ayi Munajat, dan juga Bunda Suci di PBI Benowo, Mbak Ella. Spesial juga ini buat Mbakku ini, ada Juragan Dawet di Andra TV yang lagi dengerin via on air. Selamat siang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik loreh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Dua puluh enam tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
1: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
0: Ayo, mari.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Desa Musik. Waduh ta rae. Arep mulai rungono dalane, Kang.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota Tugu Pahlawan hadir dengan 17 lagu paling menawan. Siap banget untuk menemani sore Anda sampai jam 7 malam nanti bareng Rahma Imaniar. TP 5

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: TP 3.

88,1 Radio Kota FM Dangdutia Surabaya. Buat akar cinta dari Sri Devi Sobat Kota. Ini adalah salah satu lagu dangdut original yang enak juga. Ini remake dari singlenya Mansyur S ya. Jadi beberapa single Mansyur S itu di remake sama teman-teman artisnya 3D Entertainment, salah satunya ada Sri Devi. Terus juga ada Selvia Ma juga. Makin segar kedengarannya ya untuk versinya Sri Devi. Lagunya ada di tema nomor 3, jadi silakan didukung sekarang juga. Rama mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan juga Sobat Kota. Jangan lupa juga kalau udah selesai salat balik lagi dengerin Kota FM, karena Tugu Pahlawan hadir sampai jam 7 malam nanti untuk menghadirkan lagu dangdut baru. Sawa-sawa dulu buat yang lagi dengerin, ini ada Inako yang hari ini suka sama TP nomor 34 dan TP nomor 8. TP 4-nya udah disiapin. Saat lagi bakal diputerin sama Rahma, ditunggu aja lagunya, oke? Okay? Lanjut, ada siapa lagi? Ibnu dari Semarang dukung lagunya TP nomor 2. Ada siapa tuh? TP 2. Ada lagunya Negoro Anginnya Deni Caknan, boleh. Udah disiapin sama Rahma ya. Dan pasti bakal diputar di program Tugu Pahlawan. Jadi wajib dengerin Radio Kota FM. Sama-sama lagi deh. Ada Ayi Munajat. Ayi dari Jawa Barat ya. Nomor berapa Ayi vote-nya Ayi? Ayo di komen lagi. Nanti Rahma bakal sapa di segmen berikutnya. Kita dengerin Super Eksis dulu. Ini juga salah satu lagu yang sudah Anda dukung di program Tugu Pahlawan tanggal 5 Juni 2026 Sobat Kota. Super Eksis dari Novel Syahreza. Jangan lupa untuk didukung hari ini di

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Surabaya Re.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Jelebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata.

0: wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 13.

0: baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda W.V.C. Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Zainul Bashir, ini lagunya enak juga, salah satu lagu yang ya bisa dibilang laris di Kota FM Sobat Kota. Lagu dangdut original ini juga menyampaikan pesan moral yang setiap orang itu berhati-hati dalam berbicara dan juga menyebarkan informasi Sobat Kota, terutama ini kalau tidak disertai dengan bukti yang jelas. Karena liriknya juga ini mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi sikap saling mengingatkan, menjaga lisan ya, terus juga serta mau bertobat untuk menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, itu juga sangatlah penting. Jangan fitnah. Kalau misalkan tidak benar informasinya, ya harus cari tahu dulu gitu loh, biar tidak menimbulkan yang namanya Ovid. Nah gitu deh. Jangan fitnah dari Zainul Bashir. Kalau mau dengerin lagi, selain bisa di program Tugu Pahlawan, Anda bisa mendengarkannya di program Denang Surabaya nanti jam 7 malam, atau di Pasar Kota bisa, karena ini adalah salah satu lagu dangdut original yang enak banget. Jangan lupa didukung di TP nomor berapa tadi? 10. Ketik TP spasi 10. Sama-sama juga buat yang lagi dengerin Kota FM, selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas. Hati-hati di jalan ya buat sobat kota yang lagi di jalan juga. Emang jam-jam segini tuh jam-jamnya macet. Jadi sabar. Tantin-tantin gitu kan. Sabar aja, tenang aja. Rahma bakal kasih lagu-lagu yang enak untuk menemani aktivitasnya sobat kota. Tumiri Dawati, selamat malam. Tema nomor 5 Kak Rahma, terima kasih banyak ya. Yeni Kartika, waalaikumsalam. Mama Kori dari Kota Medan Sumatera Utara, ada di sini Mbak untuk memilih lagu tema nomor 5. Makasih Mama. Jasipa dari Purwodadi, hadir nomor berapa? Jas, nanti komen lagi ya di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rahma tungguin. Ayu Iriani, Ayu dari Medan. Halo Medan, tema nomor 3. Umi Juliera, tema nomor 10. Gendut Santoso TP 11, ya iya. Senario Randy, Kayan Kidul Kediri Utara hadir, Karama Food TP nomor 4. Kepisah Rogo, ini salah satu lagu dangdut baru yang ada di TP hari ini Sobat Kota ya. Terima kasih sudah didukung. Vero Kemala Gesro TP 7 dan 15, siap. Cameng Mustika, selamat sore juga. Sehat terus, Dek Gus Rahmaimaniar, Samplangan Gianyar Bali, ikutan gabungan aja. Lo nomor berapa kok belum pilih, Meng? Nanti komen lagi ya, Meng ya. Kripto Swasono, hari ini suka sama TP nomor 1 dan 15. Terima kasih. TP 1 dan 5 ya. Makasih ya Ripto, Cak Ripto. Ainul, kok siang Ainul, aku mau mesti ke WIA kayak ada waktu Indonesia bagian Ainul. Jika ada nih bengi Ainul ancen angel. Dari kawasan Karang Tembok ya, hadir memilih lagu TP nomor 2. Makasih ya. Untung vote. Hartono dari Jakarta Utara memilih lagu TP 7, ada Melani Azza dari Rudi Kepahadir, saya pilih lagu di tema nomor 2. Oh iya, hari ini ada pertandingan sepak bola Indonesia melawan Oman. Oh, jam 8. Oh, masih jam 8 nanti ya, masih panjang. ya, didoain aja semoga Indonesia menang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus ada Hadi Prayitno dari Manyar Sabrangan, dukung lagu yang Buta Karena Cinta, selamat beraktivitas Mbak Rahma. Terima kasih. Nur Kolis Wajakarta TP 12, ada Ahmad Hudori juga yang malam hari ini dukung lagunya Kopi Dangdut versinya Happy Asmara. Boleh, ini lagunya enak juga nih. Happy Asmara itu kolaborasi sama Pikachu. Kaget loh Rahmanya, kok bisa dia kepikiran kolaborasi sama Pikachu gitu kan. Tapi asik loh Sobat Kota, ini versinya Happy Asmara ya. Terus ada Abah Waisel dari Samplangan, hadir memilih lagu di tema nomor 13. Salam sehat, bahagia, lancar rezeki, sukses selalu. Amin, amin, amin, amin, amin. Sehat selalu, sukses juga buat Abah dan keluarga juga. Kalau gitu Sobat Kota, Rahma mau putarkan lagu yang gak kalah asik juga dengan tema nomor 10. Ini dia, ada tema nomor 7, Judul-judulan. Musiknya asik, terus juga ada sentuhan remix koplonya juga dari Wika Salim featuring KPK. Yang hari ini ada di TP nomor 7. TP 7.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik
1: kamu
0: banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Di Jalan Citandu 14 lantai 2 Surabaya, Tugu Pahlawan masih menghadirkan 17 lagu dangdut paling menawan. Seperti ini adalah lagu baru, salah satu lagu barunya Trio Macan, judulnya adalah Siji Dipeng Selawe. Ya, lagu dangdut etnik ada sentuhan remixnya gitu Sobat Kota. Dirilis sejak bulan Mei 2026 di bawah naungan label musik proaktif. Single yang satu ini silahkan didukung di TP nomor 15, mumpung masih ada waktunya. Jadi ketik TP pasti 15. Yang biasanya tuh suka dengerin lagu-lagunya Trio Macan yang lama-lama, bisa kali ya ini didukung juga supaya bisa cepat masuk ke dalam chart dangdut hits Radio Kota FM. Jadi dukung Trio Macannya lebih totalitas gitu Sobat Kota. Terima kasih banyak buat yang masih stay tune di Radio Kota FM yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Bahkan lagi dengerin Kota FM di radio analog. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Nur Yakin, selamat malam juga. Oh iya dong, tapi nomor 4 Kopi Dangdut, Happy Asmara bisa. Halo Pak Alman, dukung lagunya TP nomor 14 dan 17. Bunda Diandra, apa kabar? TP 2 dan 14, ya boleh dong. Putri Rustini, dukung lagunya Avan. Avan ada di nomor berapa, Z? Ada gak ini ya? Ada dong, ada Avan nomor 6. Terima kasih ya. Neneng Susi, dukung lagunya Avan juga. Ini fansnya Avan banyak banget di sini Sobat Kota. Maimunah, dukung lagunya Buta Karena Cintanya Sri Devi. Sri Devi tempat 3 berarti. Putri Jasun, dukung lagunya Avan. Sahabat Avan Pekalongan memilih lagunya Oi. Rahma Aisyah dukung lagunya TP nomor 8. TP 8 Avan iya. Harimi Wahyuni TP nomor 17. Dan untuk yang lainnya nanti Rahma bakal rekap aja Sobat Kota, karena saat lagi Rahma bakal merekap dari semua sosial media Kota FM, WhatsApp, terus juga fanpage Facebook, apa namanya Instagram, semuanya X, nanti juga Rahma rekap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Kota FM, dangdutnya Surabaya. TP 12.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Semakin lama, makin saling melukai.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
1: Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas
3: TP 16.

0: Koki Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Udah deh gak sabar. Mau siaran nemenin sobat kata oke. Tajamnya karang dari Manili sudah Rahma putarkan di program Tugu Pahlawan nomor 17. Sobat kota, thank you banget buat yang sudah stay tune, yang sudah vote juga. Dan untuk pemenang ya, lagu yang paling banyak didukung hari ini adalah Selamat untuk TP8, Alvan dengan single terbarunya yang berjudul Oi. Ini mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rahma Imaniar harus pamit, bentar lagi ada Gus. Ini tuh Gus dari segala Gus. Mbok apa? Rajut mah dhewe lek Gus apa tetek-tetek ngono ya kan. Rahma Imaniar pamit, selamat kota, thank you yang sudah ikut Anvo dan stay tune. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Radio 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota FM. Di malam hari ini spesial ya, saya hadir menemani Sobat Kota FM di program Dendang Surabaya jam 7 hingga jam 9 malam nanti. Silakan Sobat Kota FM bergabung bersama saya bernostalgia, mungkin mengingat sesuatu yang mungkin Anda pernah rasakan bersama di saat itu ya. Langsung di 561-1416-567-6923 atau Anda bisa langsung gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-0888-881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: 88,1 Radio Kota FM. Selamat malam, ada Cak Sur absen. Masih di kampung ya Cak ya. Selamat pagi Cak Sur yang ada di kampung. Selamat mendengarkan Radio Kota FM di program Dendang Surabaya. Selamat malam juga untuk Ambu Kalista yang ada di kawasan Bandung. Sehat Bunda. Dendang Surabaya.
3: Sadu banget. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar ku?
2: Sehat sih.
3: Tumben-tumben borongan dah ya apa?
2: Ika dari cicilan panci sih gorong entek kok.
3: Oh iya teman. Ya panci ini selawet anu, panci ini satu selawet kak mari maar.
2: Iya muter si anak si iki.
3: Iya boleh anu nyicilin 5,000 kak satu sewu.
2: Anak si ono poe gorong.
3: Iya teman. Ya apa awak di situ panas adem?
2: Adem dingin loh ngaku lan jero
3: kedinginan. Jero asli.
2: Adem mulai lan jopo panas sih.
3: Iya, ini ngenteni udan gak tani udan.
2: Oke, mau request lagu apa sih?
3: Lagunya apa ya? Bunga-bunga cinta ya ke?
2: Bunga-bunga cinta.
3: Iya. Okay. Anak Mbak Ika, Mas Rizal, Mas Agung, Mas Boyo. Tante Iin, Om Hendriknya juga, Bunda Wulan, Bunda Mujiati, Om Ali, Pak Rusdi, Mbak Ela, Pak Kasian, Mas Edo, ono Om Rembo, Cak Sur, Cak Hari, Cak Heri, Manggucang, Mbak Ima, Mbak Santi, Koko Aim, Bunda Sutira, Cak Salikin, Delosomnya juga, okay. Pak Caina, Lapa Kosi, Mbak Jemati, ono Bunda Selamat, ono Cak Selamat Trianto, terus ono Pak Agus Pangsutnya juga. Terus abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe-abe- sehat.
2: Amin, matur nuwun Ci.
3: Amin,
2: amin, amin.
3: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini Citraland, Dendang Surabaya.
4: Dendang Surabaya, Kota FM asik lho, Rek.
2: Ya,
4: gereng
2: turu wong iki.
4: Gereng. Alhamdulillah sampean ketemu maneh Cak Bejo.
2: Iya. Kak kala lek ketemu aku ngene ya.
4: Oh, kok yo. Alhamdulillah, esok ketemu sore ketemu. Yo iki ya iki.
2: Kok bengi ketemu ngimpi.
4: Enggak punya ketemu mana?
2: Iya ngibu.
4: Nang ini cak neng.
2: Cak enggak, elapo aku. Ditutututut lo. Oke, mau dengan panges turi pun sehat Mbak Yati. Mbak Yati sehat ya.
4: Iya, kamu gak bosan ya cak Bejo ketemu pulak balik ya.
2: Iya, botan, gue botan bosan paling guys moro-moro gak taruh kok dong.
4: Lho ngono iku. Ngono kula ayo sedih to.
2: Oh, boten, boten, ngapunten.
4: Oh, ya gak apa.
2: Pun maem ta niki.
4: Wis sak bejo iwak iki, iwak ndok.
2: Waduh.
4: Heeh. Siapa kaya martabak iki, martabak ambek.
2: Mantap.
4: Nggih. Sama sak macam ta sak bejo.
2: Kula dereng ping pindho.
4: Lho konku. Ya, ya saking kok request lagu Cak Bejo.
2: Lagu apa?
4: Lagune apa Cak Bejo?
2: Jenengan pengin ngrungokake lagu napa?
4: Wis, aku kok kepengin ngrungokno lagu iki Cak Bejo.
2: Apa?
4: Sejuta luka.
2: Wah, akeh.
4: Rita Sugiyarto.
2: Pun akeh akeh.
4: Apa?
2: Heh. Kakean. Nggih, kepo.

0: Welek suara lagi sawe.
1: Aduh.
0: Cep. Welek malah lek boten nyanyi.
1: Ngkon kok ya enakannya ono menengane jauh yo.
0: Welek-welek suarane merdu-merdu sumpah.
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Wingi kok boten melak lomba lari maraton lho.
1: Ya, lho, lagi iki kok aku.
0: Nggih. Matur nuwun.
1: Salam-salam. Kae Bunda selamat, Cici Ayu. Aku mau kok di sendel lagi ya ini yo.
0: Iya.
1: Aku dilalikan yo. Bunda selamat lebak terjai. Asa kosim. Bunda Fatona, Bunda Ruju, Bunda Wari. Terjai ono apa sih Pak Kasian.
0: Okay.
1: Pak Sisianto Rimbu, Pak Sianto. Terus yang pertak yang pungkasan iki jai. Yo Bunda Kalista, Bung Bandung. Terus karo Bunda Sitira. Ya wis kabeh sak bejo. Sehat-sehat selalu. Tak dongo sampean sehat.
0: Amin.
1: Ya, ya sak bejo. Ajeng ngisi sak nama Kamazuna.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, tak dongo sampean gajinya naik 100%.
0: Amin. Nggih, kula gaji naik 100% tutup radione. Matur nuwun Pak Yati.
1: Iya, sak iki lagi kita luka ya.
0: Nggih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mbak Yati Randu Tejo. Dendang Surabaya.
2: Jatuh banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugeng Denpasar.
2: Nggih.
0: Sehat Pak Sugeng.
2: Sehat pecel.
0: Nggih.
2: Iku kalau wengi kula melali ya.
0: Oh, aduh kula mboten siaran ini.
2: Oh, ya ampun nak tetap tetep anu gitu, tetap halal lagi mlebu.
0: Nggih. Jereng-jereng, monggo. Jam mriko jam pinten ngeten iki, Pak Sugeng? Jam 8 nggih.
2: Iki jam 8 lewat 18 menit.
0: Sami berarti mriki nggih jam 7
2: 18. Ngeten kantor.
0: Nggih. Sasek teng kantor
2: ta? Kali mireke Dendang Surabaya. Sing siap.

0: aran wong ing ganteng dhewe sak studio.
1: Soale Lianti lintune wedok sedaya.
0: Lah iya. Lah iya mulo ganteng dhewe. Dhewe
1: kok pas. Wis lek mboten kok mung ganteng dhewe kalau kesuwen ngenteni.
0: Nggih. Tetu mben se aran caning e caning.
1: Niki ana ganteni gantosi Mas Irsat.
0: Esat nentang balik.
1: Inji, wonten acara.
0: Ya kita betul.
1: Inji Pak Sugeng.
0: Kurang di SWS.
1: SWS, alhamdulillah.
0: Terwaras selamat.
1: Inji.
0: Cuaca dan pasar cerah.
1: Cerah nggih. Inji.
0: Benten berjaya.
1: Inji mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedaya.
0: Tapi niki dua hari niki enten kemacetan nang ngene warung
1: lha Pak Sugeng.
0: Mungkin tiyang kadata metu sebagian nutup dalam ya.
1: Nggih. Oh, lek tanggane Surabaya lek misale nutup dalan iku mboten angsal sak menika.
0: Iya, nak beri kan benten maling tak percaya tradisi ini.
1: Inji, soalnya wonten denda.
0: Napa beli sehingga ada nama tiang itu kan kata ni ubahan benten.
1: Inji, monggo lagu ni apa Pak Sugeng?
0: Lagu ni kula tak nyuwun lagu ni Mbak Ike Nur Data lah.
1: Lasing apa?
0: Saat jumpa pertama.
1: Okay,
0: saat jumpa pertama di waktu kita ketemu jodoh. Awal mulanya kita itu ngomong apa waktu itu lupa.
1: Lupa. Tapi misalnya
0: paling pandangan pertama ya.
1: Pertama ke atas ke bawah. Sampai
0: paling tak betul mian yang ngono.
1: Wah, kula niku pas angsal dor pres.
0: Jepun salah apa?
1: Iku
0: aku nempi pandap sih kan.
1: Iku mau Mbak Yati Randu Tejo.
0: Mbak Yati Randu Tejo. Cukup dahulu pak Mbak Yati Randu Tejo. Kau ada juga selama Pak Dono Tamrin, Pak Bukedan, Pak Bukedan, Mas Adi Tia, Pak Toto, Mas Pak Toto, Mas Anto, Mas Jumat. Mas Ali, Mas Ibu, Mas Erbon, Bojonegoro, Mas Samsul Hadi yang gak mau nonton Pak Putri Wijayanti Niko, Juki Mas Talija, dan Pak Musa, Pak Agusti, Mbak Tidak Cerita, Pak Faisal Taplanga, selalu monitor Kota FM.
1: Inji.
0: Apa sahabat saya tamblangan aja.
1: Inji.
0: Terus. Pak Asyar, Pak Selamat, Pak Rofi, Pak Rudi.
1: Inji.
0: Pak Imam, Pak Sindir, yang Tanti.
1: Inji.
0: Tidak Tukira, Jawa Tuna,
1: Tidak Mimpin. Atau nuwun Pak Sugeng.
0: Jawa Rit pun, sedaya mawon pun.
1: Inji.
0: Pokoknya dicatup sedua ya mawon engkang. Wonten mungkin mawon engkang midhangetaken kota FM. Semoga sehat selalu, terhibur selalu.
1: Amin ya
0: sehat
1: amin.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Matur nuwun dah besar nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, Pak Su yang ada di kawasan Denpasar. Selamat malam Abu Kalista.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda?
2: Alhamdulillah aku kabar ya. Baik-baik saja.
1: Iya. Gimana ke cuaca di Bandung?
2: Panas, sekarang tuh cuacanya panas ya.
1: Ya.
2: Iklim mungkin ya. Apalagi di Surabaya ya.
1: Wah, Surabaya hot potato.
2: Banget. Di sini kan biasanya kan suka adem gitu ya Bandung, tapi sekarang udah agak beda. Jadi siang itu memang panas gitu. Sekarang juga kerasa agak panas-panas.
1: Iya, biasanya gitu. Bandung kan dingin ya, Bunda ya.
2: Betul, dingin kayak gitu.
1: Mau ini request lagi. Request lagu apa, Bunda?
2: Ini aja boleh enggak?
1: Apa
2: dari
1: itu?
2: Evita Mala.
1: Yang mana?
2: yang selamat malam.

0: Selamat malam. Oke, salamnya buat
1: Boleh, bisa
0: boleh
1: kan?
0: boleh. Tadi ada dapat salam dari Mbak Yati
1: Dari
0: Randu
1: siapa?
0: Tejo.
1: Mbak Yati?
0: Iya, Mbak Yati Randu
1: Oh,
0: Tejo.
1: yang di Surabaya juga bukan?
0: Surabaya dong.
1: Iya, Mbak
0: Oke.
1: Yati, terima kasih.
0: Oke.
1: Salam kenal kembali dari aku, Abu
0: Oke.
1: Kalista. Lanjut, kita sapa dulu ya
0: Siap.
1: buat Adi Prayitno, Siti Marhama, beri kita kembarin,
0: Iya.
1: Reni Renita, Bang Ucok, Mas Rijal, Sony Andreas Inces, Umi
0: Iya.
1: Jelira, Aditya Mahesa,
0: Ini dapat salam juga
1: Hermanto.
0: dari Cak Gianto Rembo.
1: Oh, Cak Giantarembo.
0: Iya.
1: Hei, apa kabar Cak Giantarembo? Ditunggu ya kehadirannya berserta keluarga di Kota Bandung.
0: Siap.
1: Buat Silvina, buat Vera. Vera siapa tuh, lupa lagi ya. Buat Vera. Buat semuanya aja deh.
0: Okay.
1: Ada lagi yang menyapa aku?
0: Belum, belum.
1: Belum, iya.
0: Siap.
1: Pokoknya buat semuanya aja yang sedang berada di Kota Surabaya. Sehat selalu, banyak
0: Siap.
1: rezekinya.
0: Amin.
1: Dan spesialnya buat nonsernya dong, Mas Bejo.
0: Amin. Terima kasih, Bunda.
1: Iya, sama-sama. Semangat ya.
0: Semangat,
1: Selamat
0: semangat.
1: tugas sampai
0: Semangat,
1: tuntas.
0: matur
1: Banyak
0: nuwun. Amin.
1: rezekinya. Sukses selalu pokoknya ya.
0: Amin, amin ya rabbal
1: Iya.
0: alamin.
1: Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
1: Bye-bye.
0: kasih. Bye bye juga untuk Bunda
1: Sama-sama.
0: Kalista yang ada di kawasan Bandung.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tips Sehat Kota FM. Bersepeda tidak hanya seru, tetapi bersepeda juga memberikan banyak dampak positif yang menyehatkan tubuh. Bersepeda secara teratur dapat memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah, memperbaiki paru-paru, memperlancar sirkulasi darah, serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Menurut para medis, bersepeda di siang hari dan di malam hari tidak akan memicu terjadinya efek negatif seperti angin duduk atau paru-paru basah. Buat sobat kota sing arep goes awan utawa bengi, aman rek. Yang penting, jangan bergerombol, tetap lakukan physical distancing, patuhi protokol kesehatan lawan COVID-19, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan. Aja lali yo rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocela lire, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: 88,1 Radio Kota FM. Selamat malam Mbak Putri Widayanti yang ada di kawasan Prigen ya, di wisata keluarga Tretes Prigen, Kabupaten Pasuruan. Salamnya Cak Giantor, Ibu Pak Jono Tamrin, Pak Sugeng Denpasar, Imangosong Sarunji, Pak Wiyoto, Koko Jenel Kalimas. Makasih Cak Beco. Jee matur nuwun Cak Samsul, selamat malam. Gendong Surabaya, sadu banget Cak Samsul Hadi di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Salamnya Bato Yibi Aditya, Kedamian Miskan Kebraun, Era Prigen, Rian Dekiuti, Umi Tretes, Pak Faisal Karang Tebok Suwon Cak Beco. Jee matur nuwun Gendang Surabaya, selamat malam.
1: Malam Kota FM.
0: Iya, Gendang ya, Surabaya.
1: Surabaya.
0: Ya. Sadu malam banget. Cak. Sadu banget.
1: Sadu banget.
0: Oke, Cak Nur Kalis. Iya, saya ngarep nang di kawasan Sepanjang.
1: Bengi ketemu.
0: Gak bosan tuh sampean.
1: Aku sih. Gak. Ya jenenge gak bosen ya apa ya. Ya nek ana radio ya ndelok. Iya. Sosmed.
0: Oke moga ya.
1: Iya iya iya iya ya dengaran sampe kok bengi-bengi Cak.
0: Iya iki. Bengi-bengi iki. Jagani apa Mas Irsat ini Joko Kandang iki.
1: Oh alah. Ya menencep nang Cak gantian Cak.
0: Oke. Rekes lagu apa Cak?
1: Aku lagune iki pertemuan aja.
0: Pertemuan. Oke.
1: Cak, kurang sip Cak iki Cak. Yo opo Cak, penek ndak Cak. Cak.
0: Mari tak penek melorot-melorot ae kok.
1: Sing radio niser lho Cak, wapi Cak kualitas audione Cak.
0: Iya iya iya, matur nuwun informasi.
1: Iya, panan teknis ini. Podo-podo sane goro rek.
0: Siap siap siap. Oke, salam
1: guys. Sak tower ya. Wes. Salam ke dulur-dulur kuwabe ya Cak, menjelang ulang tahun Kota FM mari ngono.
0: Heeh, insyaallah.
1: Tanggal piro Cak?
0: Tanggal 20 Juni.
1: 20 Juni.
0: Iya.
1: Gak cross ya, aku harus ngurungkan 6 tahun Cak, mulai 87,9 Cak. Wih. Durung ono sampean iku.
0: Heeh, gurung.
1: Aku jamane ning Mina Cak Pendi iku. Cek jamane ning Icarek, kangen ning Icarek kok bare ya apa rek? Panca lawas
0: sih. Iya, Cak, kali siap matur nuwun.
1: Iya wis, ngono ae guys, sampean selamat bertugas. Ya makasih.
0: Matur nuwun, Cak Nur Kolis sing ana nang Sepanjang, Dendang Surabaya. Dendang Surabaya. Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Iya, Mas Hafid selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana suasana di Geger Bangkalan ini?
2: Suasana di Geger nih, kalau di dalam rumah lagi sumuk.
0: Lagi sumuk ya, panas ya?
2: Iya, kalau di luar di kardu-kardu itu malah enak.
0: Oh, isis ya? Angin sepoi-sepoi.
2: Iya, tak bawa ke ini, tak bawa keluar kardu sampai ini sama teman-teman banyak.
0: Mantap. Nih. Selamat malam aja untuk warga Geger Bangkalan. Selamat
2: malam ya. Kalau kan banyak sekali pendengar Kota FM di Geger.
0: Alhamdulillah. Kalau
2: malam di pagi hari itu kalau dulu hari, tuh ya. Kalau dulu menantikan skor-skor itu dulu ramai banget.
0: Iya ya, mudah-mudahan Insya Allah nanti akan kita sampaikan, mudah-mudahan nanti diwujudkan.
2: Insya Allah mudah-mudahan suruh disampaikan. Okay. Itu saya disuruh. Mas kalau on air di Kota FM tolong sampaikan biar diadakan lagi. Syukur-syukur tuh meskipun gak lengkap seperti dulu karena jamannya kan sudah beda dari dulu. Tapi masih sangat diperlukan gitu teman-teman itu, teman-teman mebel, teman-teman penjual-penjual di toko kecil tuh.
0: Oh iya, matur nuwun, terima kasih. Ya nanti coba kita akan kolaps ya. Untuk skor, untuk update hasil-hasil.
2: Apalagi ini menjelang Piala Dunia.
0: Capi. Iya benar. Insya Allah nanti Piala Dunia kita akan sampaikan skor-skornya.
2: Iya, biar dapat informasi bola, dapat informasi lain-lain, dan dapat laku. Kan enak.
0: Ah, mantap.
2: Semuanya komplit di radio. Okay. Harusnya radio lebih kreatif biar nggak kalah itu. Nggak kalah saing sama media-media sosial itu.
0: Iya, biar pendengarnya semakin betah, semakin banyak ya.
2: Iya. Oke. Okay.
0: Request lagu apa ini Mas Hafid?
2: Lagunya Rambut dari Vitamala.
0: Rambut? Oke.
2: Vitamala sama Doyo ya?
0: Siap.
2: Lagu lawas itu.
0: Salamnya
2: buat siapa? Salamnya ya. Yang barusan turun itu siapa Cak Bijo?
0: Itu ada Mas Nurkolis di kawasan Sepanjang.
2: Lama kayaknya ya?
0: Sangat lama banget itu. Ngelontok.
2: Saya dulu masih yang cowok itu siapa dulu ya? Mas Ruli ada.
0: Mas Ruli, Mas Ruli ada. Dulu awalnya bola kan Mas Ruli.
2: Ah ya betul-betul ya, sekali. Sama Mbak Dewi itu ya?
0: Iya, Mbak Dewi ya udah gak ada almarhumah.
2: Oh iya tah. Ya mudah-mudahan segala amalnya diterima di
0: sisi-Nya ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Di Paria dulu saya dulunya itu sering sama Neng Ica.
0: Oh iya, Neng Ica udah resign.
2: Iya.
0: Siap. Terima kasih Mas Hafid.
2: Ya salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali salam Muhammadiyah. Mudah-mudahan Radio Kota FM kedepannya makin baik.
0: Amin.
2: Makin jaya gitu.
0: Amin.
2: Ya. Terima kasih ya Bujo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Mas Safit di kawasan Geger Bangkalan, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya suatu. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi yang ada di kawasan Rungkut ya.
1: Anggilah Des.
0: Sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Cak Lantuni pun.
0: Pangestuni pun sehat juga.
1: Yes.
0: Oke. Monggo Mas Ardi, mau request lagu apa ini?
1: Anu, apa? Bibir, basa-basa bibir.
0: Hah?
1: Basa-basa bibir dari Latif kan.
0: Oke, basa-basa bibir.
2: Ya.
0: Yeah. Oke, salam ya.
1: Yes, salamnya. Kuap mawon dari A sampai Z untuk laskar besar FKS Jabal salam tisularan Selawasi. Akan tak berjawab matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardi di kawasan Rungkut sudah gabungan. Terima kasih banyak ya. Dendang Surabaya.
3: Dendang Surabaya. Serdu banget.
0: Siap.
3: Bersama Mas Aji di situ.
0: Di situ, di sini.
3: Apa di sini? Di sana. Boleh lah.
0: Boleh ya. Gimana kabarnya Mbak Tanti?
3: Alhamdulillah sehat. Mas Aji juga ya.
0: Mas Tini pun sehat-sehat juga. Kita lagi ngapain hari ini?
3: Lagi aku tadi udah bubuk cantik loh dengerin Mas Aji ya. Siaran tak kirain halu aku apa gitu. Ngimpi ya bermimpi ya ternyata enggak ya beneran ya
0: berarti gerbekan lagi mau ya
3: enggak gerbekan malah aku gini ini beneran tak gitu jadi aku pas bangun naik tak gabungan naik aku jarang-jarang loh gabungan ya gitu di dendang ya.
0: Alhamdulillah
3: aku sama diprotes sama Irsyad.
0: Jarang ya. Oke, mau request lagu apa ini?
3: Bukan pasar kota ya
0: apa
3: ini.
0: Bukan. Beda dong.
3: Requestnya beda dong. Lebih sadu ya kalau lebih Mas Aji yang siaran gitu ya.
0: Oh, yes or no.
3: Aduh.
0: Oke, mau request lagu apa ini Mbak Tanti?
3: Lagu kesukaannya Mas yang di sana tahu tak?
0: Apa itu?
3: Nggak tahu.
0: Nggak tahu dong.
3: Bu. Bu. Ngawur. Ngawur aja aku. Aku pengen lagu apa ya yang
0: apa itu?
3: Mat Bobby aja deh.
0: Mat Bobby. Oke. Bukan
3: Mas Aji aja.
0: Oh, bukan.
3: Mas Aji. Mas bukan Mat Bobby. Mas bukan Aji. Mas atau Mas. Mas Anna. Mas Anna.
0: Siap. Salamnya buat siapa ini Mbak Tanti?
3: Salamnya. Sampean udah makan tak Mas? Makan apa tadi menunya?
0: Oh ini tadi alhamdulillah. Pecel.
3: Disuapin.
0: Ya.
3: Hah? Pecel?
0: Bener.
3: Beli?
0: Ya,
3: beli
0: ya
3: apa?
0: Dong,
3: anu?
0: Beli dong.
3: Dapat ya?
0: Beli.
3: Dapat.
0: Beli, beli.
3: Oh beli. Ya. Saya kirain dapat dari kantor. Enggak.
0: Enggak dong. Oke,
3: salamnya Pak Sugeng, Pak Su.
0: Barusan
3: Aditya.
0: Turun tadi Pak Sugeng. Huh? Barusan turun.
3: Oh, udah masuk. Barusan turun.
0: Iya.
3: Lalu ada lagi siapa Mbak ini? Lalu ada lagi Mas Ali gak gabungan ta ini loh. Sesama Nowo jangan suka ini bertengkar. Kalau sama yang di sana jangan suka ini, Mas. Apa duel?
0: Duet.
3: duet aja. Yo toh. Lebih merdu, lebih syahdu, lebih enakan gitu ya.
0: Oke, makasih.
3: buat semuanya ya, lagi pada lagi dengerin Bunda Selamat Lebak. Mbak Tarin di siaran ta. Buat semuanya ya. Yang lagi dengerin, lagi pantau, Mas Hajinya sehat selalu.
0: Amin.
3: Berkah barokah, rezekinya melimpah, lancar, sukses selalu. Amin. Bahagia. Nggak ada agenda ini ya, main persebayanya belum ya?
0: Masih belum. Sekarang ini Timnas Indonesia lawan Oman uji coba.
3: Iya, Timnas jam 8 toh.
0: Yes.
3: Iya kan? Oke. Okay.
0: Oke.
3: Okay. Kasih ya Mas Haji. Bye bye.
0: Banyak kesempatan nanti di kawasan Pumpungan sudah gabung di Pasar Kota kan. Oh, Pasar Kota lagi Dendang Surabaya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dendang Surabaya sahdu banget. Selamat malam untuk Pak Matnai Bola Banteng hadir request. Oke, ditunggu nanti ya Pak Matnai ya. Pak Santi juga selamat malam. Cak Gianto Ribu selamat malam sudah gabung di Dendang Surabaya. Mbak Toyibi, malam Mbak Toyibi. Dendang Surabaya selamat malam Mbak Toyibi Tanjung Sari hadir. Salam Mbak Nini Setiawati Bandung, Mbak Miap Sari Bandung, Bang Ami Wibowo Jakarta, Mama Eli Agustin Cukodono, Pak Jono Tamrin Gresik, Pak Wiyoto Pandaan, Mbak Putri, Cak Samsu Matunwo. Assalamualaikum, selamat malam berdendang, sadu banget rekoseki. Salamnya semoga selamat sehat untuk semuanya aja. Matunwo untuk Mas Agung, Mas Nur Yakin Dendang Surabaya dari kawasan Berbek ikutan monitor. Assalamualaikum, selamat malam Cak Bejo, tetap semangat terus. Oke, ditunggu nanti ya. Mbak Ami Wibowo Dendang Surabaya, Jakarta. Salamnya buat Mia Absari Bandung, Rini Setiawati Bandung, Pak Jono Tamrin Gresik, Eli Agustin Cesi Duarjo, Mbak Taujibi, Mbak Jini Inai. Selamat malam Mbak Rini Setiawati Bandung, Mia Absari Bandung, Ami Wibowo salamnya ya untuk Ami Wibowo Jakarta. Batau Yibi Surabaya, Ali Agustin, Cia Sidoarjo, Pak Jono Tamrin Gresik, Ratna Restu Wilujang, Mbak Yeni ini berikan. Terima kasih untuk Mbak Ami Wibowo dan juga Mbak Rini Setiawati. Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya sadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Caci.
0: Iki waket ora kesurupan iki.
1: Kaya suarane tanti rek. Caci, caci.
0: Mari kesurupan to kondi.
1: Kesurupan to pager.
0: Pager anu ya.
1: Pakerdin, paker tembok.
0: Watu kosek.
1: Watu kosek jurang kuping.
0: Oh, jurang kuping. Ya, iya. Angel ilangi kene ngono.
1: Pen terus jurang kuping eh.
0: Lah, saboku nang ngono.
1: Oh, mangkane. Apa? Pen bakin ngeles ya.
0: Hah?
1: Bakin ngeles.
0: Ya apa aku sebagai nyekel iso koprak kok bakin ngeles.
1: Oh, ya, pakai ger bakin ngeles.
0: Ngelesi kok kiper ae ngelesi.
1: Ya gak kayak kiper.
0: Sehat ya Edu?
1: Alhamdulillah wis rata-rata sembrek-sembrek dede enggak apa-apa.
0: Alhamdulillah. Ya apa? Wis sarapan ta? Wis mangan. Wis mangan bengi iki.
1: Wis mari magrib mah.
0: Wih, mari magrib.
1: Wis iki tak bejo mangan apa ono e?
0: Heeh. Iya wis.
1: Pecelan pecelan tahu iku tahu petis
0: kayak
1: gitu. Enak. Wis doang kepu enak lah wis yang bareng. Yang penting kan ono nasi.
0: Bener. Daripada gak mangan loro ya.
1: Oh, gak mangan juga juga loro ya tambah tambah langsing.
0: Lagu lagu apa Cak Edo?
1: Iki lagu ini janji ono ya janji.
0: Janji. Oke.
1: Okay. Yang teko sapa cewek itu? Mbok teko sapa? Teko Mbak Tanti tambah Mbak Eka ya.
0: Mbak Alu, Mbak Yati teko Mbak Yati.
1: Oh iya Mbak Yati paling. Yang punya randu tejo. Tak sugengnya juga. Tadi ada Mas Hafid ya, Mas Hafid.
0: Mas Hafid.
1: Ada Cak Roci, Cak Sarwi, Cak Sarwi ya?
0: Sarwi.
1: Iya Sarwi.
0: Anak Kliwon ya barang.
1: Kliwon? Anak Jumat Kliwon bareng ya.
0: Ana apa Jumat Pon bareng. Entuk salam kulo teko Cak Ma'ruf Amin iki lho.
1: Cak Ma'ruf menowo iki.
0: Iya.
1: Ya pocak lancar Cak tahune Cak. Oh iki ono bal-balan rame paling tau ya.
0: Cak Ma'ruf iki.
1: Enggak orang sampe entek barang wajan ngono jare.
0: Oke. Salame guys sapa?
1: Salamnya sih udah gabungan tadi semuanya bareng tanpa terkecuali. Wis ngono ta Bejo?
0: Nggih.
1: Tak rungono sambil laya-laya.
0: Siap.
1: Wis open pesen pensiaran
0: nang iki. Yoga, aku menilang jurang kuping kok ya apa.
1: Wanya oh iya, Cek. Lali nek malam satu malam ngono jurang kuping. Pakai ngurek-ngurek.
0: Sebenteng lak setorane ta.
1: Iya, urek-urek ngumpul no. Wis masuk oleh yang bayar kreditan.
0: Kandali
1: kamu. Oke, gitu ya. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mas Edo, Mas Samsul Hadi yang ada di kawasan Prigen ya, sudah gabung di Facebook Radio Kota FM. Ada Mbak Reni Rantira. Assalamualaikum, Jabu Jo hadir Medan, semangat bertugas. Selamat malam juga untuk Mbak Putri Widayanti, Abah Toyibi. Selamat malam juga Mas Hadi Prayitno. Assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya Manyar Sabrangan 2 hadir Cak. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Mbak Melani Azza, Dedang Surabaya, selamat malam. Hari ini ya pertandingan antara Indonesia melawan Oman. Selamat malam Mbak Kung. Assalamualaikum Cak Bejo hadir bareng MBB ya, Macerun. Nyoman Landung, Kelungkung Bali hadir. Abu Kalista, selamat malam. Selamat malam juga untuk Mas Hirul yang ada di Banda Soleh Koko Bangkalan. Mas Imanku Iman, Bojonegoro hadir. Mas Hartono, Jakarta Utara. Mbak Yeni Kartika dari Mama Kori. Abah Waisal, assalamualaikum, selamat malam. Salam sehat, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan. Amin. Maturun Abah Waisal yang ada di kawasan Samplana. Mbak Novalita Nova, selamat malam. Beli Ketut Sujana juga selamat malam. Dendang Surabaya. Dendang Surabaya. Dendang Surabaya, selamat malam. Selamat malam Pak Jono Tamrin, Gresik. Salamnya buat Mas Sami, Mbak Mimi Bowo, Pak Putri Widayanti, Tretes, Samsul Hadi, Rini Setawati, Agustin Cesidorjo, Mbak Toyibi Surabaya, Pak Jeprada, Pak Mianto Pandaan. Mama Eli, selamat malam Mama Eli, sehat ya. Salamnya buat yang ada di Pekarungan Sukodono. Salam Pak Jono Gresik, Mbak Miat Sari, Mbak Toyibi, Mbak Amibi Bowo, Bapak Mianto, Mbak Rini Bandung, Ding Rara Sidoarjo, Buda Farha, selamat malam. Dendang Surabaya.
1: Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak
1: Kianto. Kakek melebukan mang.
0: Iya, disuruh dulu ya.
1: Disuruh Pak Rusdi. Disuruh untuk Mbak Tanti. Disuruh untuk Taido.
0: Iki cai di sedikit mudun ini.
1: Iya, mulai mang, wala.
0: Sehat cak.
1: Alhamdulillah. Ya pokoknya kok sampai bengi barang.
0: Iya kan dari nguber cicilan panci sik wutu iku
1: ora enak cicilan. Ya. Hah? Ya. Siaran isu, ya siaran isu gawe cicil panci, siaran bengi gawe ngopi.
0: Nah, ya. Mantap. Iki duit lanang iki, Cak.
1: Iya, sing isu duit wedok. Kawani ngote blas yo.
0: Ning ngote iki dodo-dodo iki.
1: Iya, lek iki sembarang yo. Kayak
0: cangkruk. Iki nang dijak nang omah apa nang nggone pas sik apa pas lagi kumpul.
1: Ya iki ana ponakan dulu.
0: Oh iya.
1: Kok iki jenenge nganti
0: ngene. Ah. Kumpul kabeh.
1: Ya. Nggih. Aman puterno lagu
0: iki ya. Apa iku, Cak?
1: Serigala berbulu domba ya.
0: Waduh gawat iki. Salame ke sapa?
1: Salame ke Mbak Ujang. Terus cari sambi kerep. Terus sasur. Ya, oh sasur mul ya. Kali, Kaido. Pak Rusdi. Pak Jumadi. Pak Dianto. Cak Solihin delosor. Man, Cak Solihin tanya Afid.
0: Mas Afid itu mau.
1: Oh, Wensatro Basuki, Pak Pudendang. Pak Kasian. Terus Cak Miskan. Terus Cak Jibri, Bang Eros. Mas Rizal. Terus Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Prigen, Cak Koneng, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Mami, terus Mbak Yati, Mbak Widi Balung Bendom, Mbak Ika Gersian, Bunda Selamat, ya ini Mbak Tanti, Mbak Noyo, Mbak Tanti Bumbungan, Mbak Iman, Mbak Santi, Mbak Nur, terus Abu Kalista, wis dan semuanya yang
0: berjauh. Oke, matur nuwun
1: Cak.
0: Amin.
1: Ya, tapi enggak ada di bawah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Kianto.

3 gelas rebusan jahe tiap hari. Cara lainnya, yaitu dengan memarut jahe, lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang terasa sakit. Tempelkan sekali sehari selama 15 hingga 30 menit, kemudian basuh dengan waslap hingga bersih. Selamat mencoba!

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Jela Lire, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
1: Delapan delapan koma satu radio Kota FM masih di program Dedang Surabaya. Selamat malam Mbak Mia Absari Bandung. Salamnya untuk Pak Jono Tamri Gersik, Mbak Ami Wibowo Jakarta, Mbak Dini Setawati Bandung, Mbak Toyibi Surabaya, Mama Eli Agustin Cesidoarjo, Mbak Wiyoto, Pak Wiyoto Padaan, Mbak Yeni Ili Prigen. Makasih ya untuk Mbak Ami. Selamat malam Cak Kadir Sati, Dedang Surabaya. Assalamualaikum Cak Bejo, Cak Kadir Sati, Bukit titip salam buat semua fans Selawas, kompersa buat Cak Bejo Matugas. Selamat mencari rezeki halal barokah ya Cak Kadir Sati, semoga berkah untuk hari ini. Dendang Surabaya selamat malam.
2: Assalamualaikum Mas Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jipi selamat malam, gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah baik, lagi rebahan ini.
1: Oh buat gitu.
2: Jam 00 nanti lagi ngebor.
1: Oh siap. Oke. Okay.
2: Tanggal 6 bulan 6 kebesnya kan ada perang diskon. Makanya alarmnya udah di set jam 00.
1: Oh, buat siap nanti ya. Udah hafal.
2: Kebetulan ya. mau nyari topi buat running gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan pengen diganti gitu Mas Haji.
1: Siap, semoga sukses warnya nanti.
2: Iya, amin. Mudah-mudahan enggak ngantuk.
1: Lagu apa ini Pak GP?
2: Iya wes, pengen dengerin lagu ini.
1: Apa itu?
2: Dari Melili, Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang, oke. Okay. Salamnya buat siapa? Ya.
2: Salamnya buat Mak Tuna, Mak Tira, Bunya Ifarha, Cong Solikin Drosor, yeah. Kang Toto, sampai jumpa. Uh-huh. Terus Cak Rembo Gianto.
1: Siap.
2: Terus Cak Menganti Pak Dianto, terus yang di Gemang-Gemang siapa itu?
1: Siapa?
2: Abah Kosim. Okay. Yowis. Buat Mas Aji, Makar Sembanyuan, Sukron, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak GP di kawasan Merak sudah gabung di Dendang, Surabaya. Selamat malam untuk Mbak Tumium Virgo yang ada di kawasan Medan, hadir. Matur nuwun Mbak Tumium. Kemudian selamat malam juga untuk Mas Bubu, malam Dendang Surabaya Medan. Mbak Darmini Kaprikonomina, assalamualaikum. Ya, benci, selamat malam Medan, hadir. Matur nuwun Medan. Terima kasih banyak untuk Mas Bubu. Terima kasih sudah gabung di Dendang Surabaya untuk hari ini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Beri Aji Putu Brengos ya. Kemudian Cak Ripto Swasono Pakal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam bahagia untuk semua sobat Kota FM dan Cak Bejo, selamat bertugas. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Cak Bejo, Amat Tudori Dedang Surabaya hadir Jakarta. Matur nuwun Mas Amat Tudori. Pulpunets Medan hadir. Assalamualaikum, hadir bengkel Cak Toh Service dari Sidorangu Kidul Watu Gulung Kriya. Matur nuwun Kang Yanto, Cak Ratno Winarko, selamat malam Cak Bejo. Nggih, matur nuwun. Dan sobat Kita FM, gak terasa akhirnya saya harus pamit dari Dedang Surabaya. 2 jam sudah sama menemani sobat Kita FM untuk hari ini. Jangan lupa insya Allah kita ketemu lagi besok ya di hari Sabtu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayae wayae adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau-walau masih di Kota FM dangdutnya Surabaya Sugeng Talu-Talor. Alhamdulillah kepagi malih ketemu maneh iki lho. Seneng banget nonton caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki. Alhamdulillah nggih ketemu waya dalu ngeten lewat tembang-tembang campur sari langgam gending lagu-lagu ambiar kekinian pokoknya ya saged di request. Dikancani tarining tias dalu niki monggo kula tenggo gabungane nggih ngantos jam 11. Nggih, iki lho.

0: setengah kene. Tak lutuk iki ngopo to ya. Iki ngantos pun telur partasipun sehat sedaya ngantos dinten menika. Iki dina apa to iki mau? Jemua nggih. Muga-muga berkah nggih kagem sedaya, khususnya dulur-dulurku Cak Ning ya. Khususan dulur-dulur Cak Ning tetep iring-iringan sehat, panjang umur, rezeki kathah berkah melimpah ruah ya. Bisa tindak datang Mekah, Medina. Alhamdulillah nggih. Iki khusus dulur-dulur Cak Ning sing gabung nang Cak Ning ya. Inggih matur sanget ingkang sampun pinara. Wis gak biasane dulur-dulur yang selalu setia siatuhu nggih. Menika kalian Cak Ning seneng banget iso ketemu maneh. Iya, ngene iki lho. Apa iki iso ketemu karo dulur-dulur nyambung silaturahim ya to, nambah seduluran. Nah, nyambung silaturahim insyaallah engko apa iki tambah sehat gitu, terus rezeki ini ditambah, kesehatan ini tetap terjaga, panjang umur, amin. Cak Ning.
1: Campur sari kopi.
2: Oh yeah, iya, yes, oke. Okay. Wow.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerok ya gimana ceritanya.
1: Masya
0: Allah, jan pokoknya. Alhamdulillah sehat saya, Pak. Jenengan pripun wis ya jelas sehat ngene iki ya. Wis kase takoni sehat.
1: Lu ngabad.
0: Sehat. Pripun?
1: Lu ngabad prai gak metu.
0: Jenengan ta?
1: Sampean.
0: Prai ya takno. Saya tetap di sini.
1: Oh.
0: Iya.
1: Program lu buto.
0: Memantau.
1: Nggih. Nunggu itu.
0: Nunggu itu apa ijek to, Pak?
1: Paling nunggu wong siaran tok wali.
0: Lah lapo nunggu wong siaran. Skandani kok. Ah, apa nyanto.
1: Ngopo ning tari zaman iki.
0: Nggih, Pak. Monggo tembangin apa?
1: Dewi Kili Suci
0: mawon. Dewi Kili Suci. Oke. Alright. Eh.
1: Alame tak memang hujan. Cari sambil kerep, gak sambil di keberau cari.
0: Iya. Apa itu?
1: Soli kinda losor.
0: Moro-moro.
1: Anu aja. Sapi, brucul lah nih.
0: Lah kita gini, jenengan beri kalau suara nih.
1: Di buatan enten.
0: Lah, makanya kalau, lu apa itu pak?
1: Oh, anu. Kipas itu paling. Paling.
0: Gak suara nih kipas kok. Ah, apa Pak Gento?
1: Satria Basuki, Pak Gedang, Pak Gosinda, Pak Kasian, Pak Heri, Pak Miska, dan Cinti, Pak Neros, Pak Nijal, Pak Aku, Pak Cidia, Pak Heru, Pak Sam, Suladi, Pak Boneng. Bunda Musyati, Bunda Matona, Bunda Sentira, Bunda Farta, Pak Mami, Bunda Waris, Pak Jatah Diri, Pak Yati, Ratu Tejo, Pak Wiji, Pak Yanti, Pak Lumpenggo. Mbak Wiji baru bendo, Mbak Yanti lho.
0: Mbak Wiji, kalau Mbak Wiji. Oh, dikoleknya Mbak Wiji.
1: Baik kan, kesian. Mbak Selamat, Cici Ayu, Mbak Nanti Kumpungan.
0: Mantap.
1: Mbak Lisa, Bandung.
0: Keren.
1: Mbak Ina, Mbak Santi, Mbak Nur.
3: Iya.
1: Bunda Zanipa. Bunda Mutmaina pun ketemu. Woyo mawon, sedulur aja lawas ya.
3: Oh, hai.
1: Apa nih?
0: Oh, mau bagian tau, bagian tau.
1: Iki
0: lho, ditakoni takoni Cak Rizal udah makan belum? Jangan lupa minum, Cak. Ngono.
1: Takon mesti mangan teh. Paling takon tok
0: mangan. Oh ya iya, takon tok anjene.
1: Nggih wong dhewe dhewe durung mangan lho takon wong Ispanya.
0: Lho, ayo ngejak kanca. Nek dijawab durung ngono. Oh ya padha ngono.
1: Nggih nek Mas Rizal ngejak kanca nggih kula sing bayari paling.
0: Ngono ta Cak Rizal?
1: Nggih, ilmune kan dhewe ngutang dulu.
0: Oh, ilmune sing sampean?
1: Nggih, ngetokno kesaktiane utang ngono sik ya, ngono.
0: Nggih, jarene ilmune teko Pak Gianto.
1: Nggih, pun ngoten
0: mawon. Salam Mbak Diandra.
1: Nggih. Mbak Diandra
0: iki muncul nggih.
1: Mbak Diandra Martiwi ta.
0: Nggih.
1: Nggih, salam sehat Mbak Diandra sekeluarga. Amin. Semoga banyak rezeki lancar. Tanggane kali sing ngentek. Lek kuwake wis.
0: Cap borongan ta Pak, Pak.
1: Nggih. Nggih, Bos, kaya mawon ning sedulur salawase, sampeyan sami ya selalu
0: dipuji. Amin.
1: Nek mantu ati-ati nggih.
0: Nggih.
1: Pun boten ana niku.
0: Sampun.
1: Ibu mulai ganti apa sih, Ibu? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, lo mesti ngaget-ngaget. Iki karo apa iki Pak Toto. Tapi seneng aku ngono iku, semangat ya. Aku seneng nek ngono iku. Dadi nek gak sing apa gak ngantuk ngono lho ya. Dadi ngono dulur-dulure nek lemes ngono kuwi padha ngantuk. Ya nek ngono kan gak iso melek biar ngono kaget kabeh. Oke, Cak Ning sudah masuk Mbak Ika. Yuk, tentang bersuara. Mana ini orangnya? Di manakah dirimu berada? Mana ini Mbak Ika? Cak Ning. Hah, iki apa suaranya wong ayu? Yuk.
4: Campur sari
0: ning. Nggih.
4: Koplo gending.
0: Yes.
4: Ya iki. Ya iki.
0: Yuk.
4: Iki lho Mbak Tari.
0: Apa iku?
4: Mbak Tari sing manis dhewe. Mbak Tari sing ayu dhewe. Malam Mbak Tari.
0: Iya, malam Mbak Ika. Sehat Mbak Ika? Loh, kenapa kok guyu? Kok ketawa tuh Mbak Ika yang turung-turung ya Mbak Ika?
4: Enggak, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Mbak Tari juga sehat.
0: Amin, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Mbak Ika.
4: Kangen loh Mbak, tiga hari ya menghilangnya.
0: Ah, tenang loh, gak menghilang Mbak Ika. Tak pantau, tetap tak pantau.
4: Mbak Tari bilang gini loh, apa Mbak Ika, Mbak Ika gitu.
0: Oh iya, iya. Apa Mbak Ika, Mbak Ika? Wes.
4: Oh, terus apa Mbak Tari,
0: Oh, pengen anu, apa iki jenenge nyoba? Apa Mbak Ika?
4: Oh,
0: iya, iya, enak ya, enak ya. Nggih, Mbak Ika. Ini loh Cak Rizal. Oh, Mbak Ika jaga kesehatan, jangan lupa maem. Oh no. Mas yo gak sampe nelingno Cak Rizal, nek Mbak Ika luwe ya jelas maem. Oh, apa Cak Rizal?
4: Ya disuapin gitu.
0: Lah, iki lho Cak Rizal. Suapin. Nggih, kasih to maem kolan. Dintekno Cak Rizal malan. Nggih, Mbak Ika, lagunya apa?
4: Lagunya adanya gini loh, Mbak.
0: Gimana?
4: Apa?
0: Apa itu?
4: Ini nggak ngerti judulnya sih Mbak.
0: Oke.
4: Ada kangen-kangennya pokoknya. Bukan mendem kangen loh.
0: Iya. Banyak memang yang perkangenan banyak itu. Banget. Apa ya?
4: Apa sih?
0: Gimana toh?
4: Bukan Wong Ayu ya? Wong Ayu. Bukannya Mbak.
0: Wong Ayu. Mana? Wong Ayu mana? Saya Wong Ayu. Makasih loh. Tembang kangen. Layang kangen,
4: ya,
0: kangennya ati.
4: Tembang kangen aja,
0: tembang
4: bukan.
0: Tembang kangen, oke.
4: Okay. Itu tembang kangen aja.
0: Ya, oke. Okay. Enggak salamnya buat siapa?
4: Nanti kalau salam, Mbak Tari enggak boleh. Iya.
0: Iya. Itu ya. Itu khusus yang salamnya Sak Kabupaten. Ya, Pak Gianto. Yo, Pak Gianto itu ngono tak senggai Pak. Nek aku diem aja aku digoleki Pak Gianto. Dan aku menyimak. Iya. Yeah. Mbak Ika guyu ae to Mbak Ika iki.
4: Aku seneng aja
0: udah bisa masuk.
4: Seneng banget.
0: Iku Cak Rizal, aku juga kan lho Mbak. Melok ae apa Cak Rizal.
4: Apa Cak Rizal? Oh Mas Rizal.
0: Iya. Gitu. Ini Cak Agung, salam Mbak Ika.
4: Ya Mas Agung.
0: Ya terus buat siapa lagi salamnya?
4: Buat Cak Gianto, Cak Sun.
0: Yuk.
4: Cak Zana,
0: oh,
4: Cak
0: iya
4: Cipin.
0: Sih, aku tak diem.
4: Iya. Cece Aini, Mas Rizal, Mas Ali, Mas Heru, Abah Samsuri. Siapa lagi Mbak? Nanti lagi deh.
0: Ya. Katanya suruh diem aku. Katanya aku suruh diem.
4: Iya, kalau on air lagi aja sih.
0: Iya, dicatat Mbak, biar nggak lupa.
4: Mbak Tarinya sing ayu dewe ini sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, sama-sama.
4: Bahagia selalu.
0: Amin.
4: rezekinya berlimpah.
0: Amin ya Allah.
4: Thank you Mbak Tari, thank you.
0: Sama-sama. Mbak Ika yang ada di Grossi Anya sudah hadir. Matur nuwun nggih, mangke dhasar malih nggih. Ya, wayahe lagu niki monggo Dewi Kilis Suci.

0: Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Dolor, lor, lor, dolor, tak andani lor. Andani mrinio, mrinio gak bungo ngono lho maksudnya ya. Kayak iki lho. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Iya.
1: Kuyu. Yang bersari.
0: Yuk.
1: Lo gendeng.
0: Yes.
1: Buat FM.
0: Alright. Lih. Kuyu.
1: Ya iki.
0: Iya.
1: Gimana Mas Matahari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya, gimana dong?
1: Sama.
0: Sama? Sama siapa? Loh, ditakoni kok. Sama siapa? Di iki wonge? Lah kok ilang?
1: Sama sehat gak?
0: Nah, ngono lho. Sama tinggal nang di iki mau.
1: Hah? Dengerin Mbak Tari.
0: Andi, tak
1: bisik-bisik.
0: Tak panggil-panggil enggak jawab. Masa dia gitu deh. Siapa guyu? Guyu
1: Cak Heru.
0: Oh, Cak Heru iki. Oh, Heru aja diganggu Cak Heru, Mas Adit. Makane gak konsen. Yo, lagunya apa?
1: Kali welasku.
0: Kali welasku.
1: Ya.
0: Bukan kali Cak Heru.
1: Kalau Mbak Tari boleh.
0: Alah, kayane sampe niku. Wanine apa iki nang udara tok. Tapi ke studio ndak berani toh.
1: Insyaallah
0: nanti. Kapan?

0: Soalnya semuanya aja. Ben kota.
1: Yo.
0: Temang terjuan di Sidiran
1: Ayolah,
0: Serawasih.
1: apa gelodakan Cak Heru itu ya? Kuyo.
0: Ben Batarian, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Heru, on apa on air dhewe? Oh, wingi pas on air ding. Iya, ja. Ingin matur nuwun lanjut dengan sampun hadir lewat WhatsApp menika ya. Wonten Mbak Diandra TV cakne ya iki aku pantau teko on ears ya. Aku sih kangen lho karo garuki nasi sing ndak tau ngono ta iki lagi LDR nang ceritane ngono ta. Ada matur nuwun muga selalu sehat kabeh ning amin. Nah, sing sabar ya Mbak Diandra ya. Lah iya opo lah ketemu sih. Lah kan yo iso telepon, iso video callan yo. Cakmul nggih, sugeng dalu cakmul nggih, kangen gara-gara suaranya nggih, cakmul matur nuwun. Lanjut menika saking Cak Yoko Seni Portugal. Sampai iki, halo Cak Ari Bowo Trowulan, terima kasih sudah bergabung. Lanjut jenten malih. Iki anak sopo iki? Mbak Rika Herlina. Cak Ning nggih. Lagune sing pertama iso di-play ulang. Bayalah nang kana siaran ulang, Mbak. Sampean niku ae play apa iki jenenge di ini apa? Apa iku sing biasa nih musik-musik ngene iku ya. Saya enggak bisa menyebutkan ya. Cak Agung Ebel Kali Santri, salam segemon nggih. Selamat istirahat. Ya, semoga masih bekerja hati-hati. Dan kru Kota FM. Jangan lupa ngopi dulu. Oh iya. Yeah. Pak Inako terima kasih. Lanjut. Sapa iki? Mbak Diandra TV. Oh iya. Oh ala. Bojoku prayem petang dino. Ala. Si petang dino. Durung tahun-tahunan ya Mbak Diandra. Kangen ya. Iya. Ege Cak Rizal, apa iki? Cak Samsul hati. Prigen Pasuruan, salam Tete Ambu Kalista, Cak Aditya. Mas Ardi Rongko, Cak Wewe Mangosong, Mbak Mangosong ya, sampe sekarang beran Pak Yoto Pandaan ya. Makasih. Iya, Tete ya Ambu piye to? Cak Samsul. Tete iki ya Mbak, Ambu iki ibu. Lanjut. Wonten, sengkok mana ya? Monggo langsung mohon lagu nih, kali welasku.
2: Wes lah yuk.
3: Lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, aku sangat mengerti, Mas. Awak dewa temanku. Tidak enak sih berubah kepala juga. Mending barang.
1: Serah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: masih Jukut FM dangdutnya Surabaya. Cak Ning.
1: Campur sari koplo gending
0: sekedap. Kalau wingi sampun mlebet dereng.
1: Kalau wingi sampun.
0: Oh, nggih sampun menawi sampun gantosan.
1: Nggih.
0: Matur nuwun nggih, Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikira aku ora weruh ya. Ono catetane, Om. Oke, makasih. Terus apa mana iki? Monggo pada bergabung 0315611416 atau 0315676923. Sakit lewat telepon on air WhatsApp nggih 0817505881. Facebook Kota FM Surabaya. Matur nuwun, terima kasih. Thank you. Arigato. Sugeng dalu. Cak Buti Yudhistira. Hai, para kadang Cak Ning, pecinta Cak Ning nggih. Apa iki? Oh iya, anak lanang iki judul ya. Buat para pedagang keliling tahu dek penjual kacang rebus semangat nggih Cak Budi. Popo Pisang, waalaikumsalam po. Gabung male Pasar Asem Simo nggih hadir. Salam guyub rukun, nah, buat penyiar dan semua fans Kota FM tanpa terkecuali, sehat, bahagia selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cak Rifki, waalaikumsalam dari Jakarta ikutan hadir. Salam kenal aja buat mbaknya dan yang lagi dengerin ya. Terima kasih ya Cak Rifki, Bang Rifki. Oh iya, ini juga selalu setia mendengarkan Kota FM. Terima kasih, bahagia selalu bersama keluarga. Insan misteri ya. Lanjut, Pak Sagita Indra Kumaro, waalaikumsalam Pring Sewu Lampung hadir. Terima kasih. Cak Ning. Cak Ning.
2: Campur sari.
0: Iya, aku mau Cak Ning toh.
2: Koplo gening Kota FM yo iki yo iki yo iki. Ilijeng Ning.
0: Pangestu nipun sehat alhamdulillah. Jenengan
2: pripun? Mari ilang nang ndi Ning?
0: Hah? Lho.
2: Mari ilang nang ndi aku gak ketemu.
0: Ah ngono ta. Lah sampean gak goleki sampean niku. Nek golek mesti ketemu. Lho nek golek mesti ketemu. Ngono lho. Jadi gak goleki iku.
2: Sampean sampe gak kayak alamat nih.
0: Oh, lah apa kayak alamat? Nek kayak alamat lah gampang lah an. Ya iya. Jenenge gak goleki nek kayak alamat.
2: Ngono lah nih. Angen-angen ngono tok ya.
0: Ah, apa cari sel, cari sel.
2: Oh, penting tari, penting tari.
0: Ya, lo sehat ya, sampean ya.
2: Alhamdulillah, Ning. Sampean ya sehat, Ning.
0: Ya, alhamdulillah. Lagi dinas, lagi.
2: Nggih, Ning. Sampai jam kali polos, nggih.
0: Ya, lagu ini apa?
2: Cuacanya panas, mau, Ning.
0: Masuk sih?
2: Awan, Ning.
0: Ah, masuk, toh?
2: Lu nggak panas, Ning?
0: Ora. Blas gak ya?
2: Mau awan ku panas nih.
0: Paling
2: matahari menyinari bumi, tapi ning tari menyinari hatiku yang laku meneng. Ya salah.
0: Gombal terus. Paling atine sing panas paling gitu.
2: Ngono ta ning. Enggak ya?
0: Lagine apa?
2: Kulo pengen niku ning nopo? Negara angin. Angin ini gebus sih.
0: Ya? Ayo, hati-hati masuk angin sampean.
2: Mboten pun jaketan double loh.
0: Ngono ta. Iya.
2: Nggih.
0: Oke.
2: Salam damai Cak Gianto wau. Mbak Ika, jaga kesehatan. Ya ini. Mbak Witri, terus Ambu Kalista, terus Lawu Gedang, terus Mbak Maming. Kecil ke mana neng? Dalam setibukan salah sih. Tapi neng tari mungkin bang selesai hati-hati gini.
0: Gih.
2: Ibu dengan anak di sini neng.
0: Amin amin sami-sami. Amin.
2: Matur nuwun sugeng dalu gini.
0: Sami. Inggih. Oke. Cak Rizal. Gih. Enggak wonten Gubeng. Sudah hadir. Gih. Terima kasih. Halo Mawar. Pak Suyit. Terima kasih. Oh, oke iki nggih. Iya, sing bergabung ning kene ya. Makasih ya semuanya. Iki lanjut ngene-ngene WhatsApp ana Mbak Putri Widayati, Sugeng Dalu, Prigen Pasuruan hadir menyapa. Carizal, Cak Gianto, Koko Zainal Kapal Keruk, Pak Jeneng Tamrin Abi Roy, Abah Taibi, Pak Sugeng Mbak Suma, Ternun Pak Jeneng Tamrin Sugeng Dalu, salamnya Pak Ami, Mbak Putri, Cak Samsul, Mbak Rini, Mama Elia, Abah Taibi, Pak Haji, Pak Wiyato, Mbak Mia, I'm sorry, aye. Sapa mana iki Pak Sugeng? Pak Sugeng di iki. Pak Sugeng Jombang. Waalaikumsalam hadir ya. Apa iki? Pak Kianto ya. Mbak Diandra apa iki? Iya. Bengi-bengi gombal jare. Kulo cari sal ya. Channel yakin Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Saking kawasan Berbek nganjuk nggih ikutan monitor matur nuwun sami-sami. Channel yakin. Janing.
1: Cak Ning, Jambur Sari, Koplo Gending, yeah. Kota FM, Yoiki, Yoiki, Hok Ya, Hok Ya, Hok Ya, Sugeng Dalu Ning Tari,
0: Cak Samsul Hadi,
1: Triken Pasuruan,
0: okay.
1: Alhamdulillah, sakit on air.
0: Iya, Alhamdulillah. Ya, apa sehat, Cak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mangga adem, kono ya?
1: Adem, Alhamdulillah, adem.
0: Nge, napa niki tembange?
1: Sailing boat.
0: Ya,
1: okay. Kau layar.
0: Iya.
1: Salame kagem Pak Rizal Pratama niku wau sik tak mandap. Nggih. Terus Cak Aditya kali Cak Heru.
0: Nggih.
1: Pak Po Pisang
0: Marino sapa maneh?
1: Pak Sugeng Denpasar Bali kali Bunda Nurul.
0: Iya.
1: Terus
0: sapa?
1: Tete Ambu niku padha ae ta.
0: Ambu, Ambu iku ibu.
1: Oh, Ambu ya kae
0: nek ibu basa Sunda. Basa Sunda
1: kono. Tete Kalista, Tete Kalista, Pak Jono Tamrin, Abah Toyidi, Mang Ujang, Pak Wiyoto. Nggih kagem sedaya ki mawon. Matur nuwun, Ning.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsulati, Prigen Pasuruan sudah hadir. Cak Ning.
1: Cak Ning, Campur Sari, Koplo Gending, yoiku, yoiki, yoiku, yoiki.
0: Assalamualaikum,
1: Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya jenengan sehat.
1: Alhamdulillah, ya sehat, Bu Guru.
0: Monggo.
1: Sarung jagung.
0: Sarung jagung, ya.
1: Ya, Bapak Dione. Ya Mbak Santi, Mbak Eka, ya Mbak Indra TV, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Parha, Bunda Mami, Bunda Curaika, Bunda Sukira, Bunda Yati, ya Bunda Hari, Mbak Inu, Mbak Inu, ya Bunda Sanipa, Bunda Fatona, Kak Jumati, Kak Dianto, Abah Kosim, Pak Dianto, Mas Ali, Pak Rusdi, Cak Pendi, Mang Bujang, Pak Bu Gedang, Adi Ella, Cak Jubari, semuanya matur suwun Bu Guru.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mangke malih nggih dilanjut adakah lagi? Mangke mawon nggih, langsung monggo negara angin.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Masih juga TFM dan dunia Surabaya. Gimana terus entah sih situ kalian saning campur sari kau belok kening kota FM. Yoiki sing dikolai selalu ya. Payah terlalu jam songo yus mulai saning.
1: Campur sari.
0: Oh, kau nih teko.
1: Kau belok kening.
0: Masya Allah nadai. Kau ya kedukuran
1: nih. Kota FM. Yoiki. Sabun penyihir.
0: Kaget aku.
1: Sengaja kok aku ini. Kaget.
0: Apa caim?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caim. Segang dalu. Sehat? Alhamdulillah. Diki wonge suarane.
1: Bila pemriki,
0: iya. Tak kira kaya Mas Aditya.
1: Enggak.
0: Lah kok menengai. Sinyal kok ya iya. Oh makane. Iya, sinyale gak nyantol. Iya.
1: Bona.
0: Wes, iya. Anguk-anguk jendela ta, anguk-anguk genteng ngono lho.
1: Ya saya ngono ge, saya. Kok malah wis bengi kok dikira gak karu-karu anak tanggungnya wangi.
0: Oh, gak ada tau.
1: Dikira anak-anaknya bingung. Nek sore awan no problem. Nek bengi gitu.
0: Iya.
1: Lo ngawa ya asap dia.
0: Ya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa jadi sampean. Jadi dia apa-apa.
0: Iya. Karu wati. Lagu lagu dia apa?
1: Lagu dia apa ni? Kalau tak kau malu, enak.
0: Enak ya, kandang ni kau. Tapi ini apa lagu ni? Temenan kau, mendayu-dayu, mana ya?
1: Tapi kasihmu anak loro tu ya. Iya. Balok kita Islam.
0: Iya.
1: Kalau tak kau lah anak loro.
0: Iya. Yo kan yo tergantung iku ne apa iki jenenge krawitane
1: sampean. Wis njobana. Sik nakane.
0: Oh ngono.
1: Iya. Cari cakku. Sik njobana
0: niku. Yo siji. Iki asline kan maksudnya iku duduk iki kan campur sari, versi campur sari. Slendro. Yo gak sih wong campur sari kok.
1: Amin.
0: Sama-sama. Amin ya Allah.
1: Kula parek iki nek.
0: Ayo. Tak amini bawa kaya kabeh to pokoke. Nggih sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ca

Im ya, Cak Abdul Mukim saking Sidoarjo, aslinya Jombang. Ya berarti kemarin tamu Ramadan City, makasih Mbak Tri sing salam sehat jaga imun. Oke. Dimas Pemot semangat malam Mbak Tri selalu. Terima kasih. Cak Dituke Wer Japani Jogja hadir, Cak Syafrudin. Waalaikumsalam, sahabat langkat menyapa ya. Oke, Mbak Melani Aza. Pira-pira rek, pira skore pira iki mau? Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah re, timnas menang. Ingin bantu mari dapat hadir Juanda Medan, Cak Budi so sampun. Siapa sih durung iki? Sing durung ta baca ya komennya. Waalaikumsalam Mama Kori Medan semut hadir. Carudi Hukman Sugeng Talu buku Sia Eko Sugeng Talu Kunjang Kediri Utara hadir. Makasih Kediri buku siang ya. Iki mau yono yo Bung Chan yo toko Kota Tahu Kediri ya. Cak Harul Umam Sumberjo Tangam selamu hadir Sugeng Talu lewat streaming radio. Oke. Mbak Tri sugeng tugas nggih sami-sami. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Sugeng Telul Pak Hadir. Beli ketut sejarah ketut Cak Hartono, waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedaya mawon nggih. Cak Hermanto Aries, senggol pecinta Cak Ning warga Tulungagung Kota. Sing lagi cangkruk ngono ya, lagi ngebakso. Mbak Ina Bu Dewi sabar juga Pak Gianto Ning Tia sukses ceria selalu. Terima kasih. Cak Wayu wongker wong kerapu midhangetaken Cak Ning. Ya iki tombone ngantuk wong nyung nggih pengen mirengaken lagune. Nggih coba mangke nggih. Cak Wahyu wong kerapu. Oke, lanjut lagi. Cak Anderson Inces nggih. Kono Inces ya to ya. Nggih, terima kasih Mbak Tri sehat sukses selalu amin. Mbak Reni Rentina waalaikumsalam Mbak Tri cantik hadir medannya. Iya, semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu amin. Ade Permadani Nimas Widanenggar Prigen Pasuruan waalaikumsalam. Salam Pak Digianto Rembo Om Rizal Kelabu, Om Aditya, Pak Pobisang, Pak Desugeng Bali. Makasih Bang Soca waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinarak monggo. Jawa Tengah hadir Banjarnegara nggih. Heeh. Matur nuwun. Bali Sambiar apa iki, Mbak? Apa iki? Apa lho iki? Ya. Iki apa iki? Link apa? Ayo ayo ayo. Pak Ripto suasana waalaikumsalam. Bakal gabung. Salam bagi sedaya kanca-kanca TFM ning tadi sing tugas mengkita sapi ndareng rahayu lan seger kuarasan. Amin. Bulan Mina Lamongan mantu penyapa Cak Ning nggih. Pinareng sehat ning tari amin. Opa Nur Zaldi waalaikumsalam. Apa iki? Salam rayu wengi santai Cak Aditya dan kawan-kawan juga Putri. Putri Ida, ngono ya, serta Mbak Ayu Semarang, Bu Dumayanti. Oke, okay. Ya, mangkat lanjut malih. Langsung monggo, lewong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

101,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tes wonten ingkang dereng kula single nggih, Cak Ati Pretno. Waalaikumsalam, manyar sabrangan dua hadir. Salam sedaya kemawon nggih, sedulur GBB sedaya kemawon Pak Fer. Aku malah gestro. Hai Bu Guru Ayu Ning Tias. Loh iya, ini kalau kalau gini kan ndak original Mbak Vera ya, lak siji karo kancane kok beda sama, nanti lah berbeda sama penyiar yang lain kok ya. Makasih ya Mbak Vera ya usulannya. Mbak Tumim Virgo Medan hadir, Cak Damar Bulan, Pak Agus Doping mawon, Mbak Iva Zong, waalaikumsalam. Ning Tias yang cantik dari Jawa Tengah hadir. Mbak Iva lama gak muncul ya. Cak Bubu Sugeng Dalu, salam sedaya mawon. Mbak Putri Widayanti, ki mau wis durung ya? Wis kok ya. Gini sudah Mas Senaru Randy Kayan Kedul Kediri Utara hadir. Lanjut Cak Wonggo Prasetyo ya hadir. Sinten Malis siapa lagi? Cak Ferli Stianto, Taman Giri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon. Nggih matur nuwun. Cak Wawan Menganti. Sudah tadi lagunya ya. Salam sedaya kemawon, selamat istirahat. Ning tadi semoga sehat selalu. Amin. Sekedar Mbak Rika Herlina. Wis pokoke gawe kuwabe. Salam kenal dari Mbak Rika ini ya. Oke. Sampun wis kabeh kok ya. Alhamdulillah. Ya langsung mawon monggo nggih. Matur nuwun kang sampun bergabung. Pamunten wabil wonten klentak-klentuk lautatur salah-salah kata lagu-lagu dari kester yang terputar monggo menyen sakat request malih. Sing penting tetap jaga kesehatan nggih, jaga kondisi, jaga situasi. Lancar sak sembarange aktivitase nggih. Monggo sing badhe istirahat. Nggih. Sampun sampean tetep pantau 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kula aturin tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetes kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan lima gapura atau lima gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam langkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194, Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada kelima pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau Halo

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Semakin lama makin saling melukai.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

di Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Kenapa tani habis degendeng, dicintai sama dibenci wanita?

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.